0: Dunia 2026 di setiap jam 7 pagi, jam 1 siang, dan jam 7 malam. Dan di jam 7 pagi ini, Bila akan menemani Sobat Bahana untuk membahas tentang lensa Piala Dunia 2026, pastinya membawakan informasi terupdate, kabar terbaru tentang skor serta gol yang dihasilkan dari Piala Dunia 2026. Mulai dari Amerika Serikat dengan Australia di grup D di Sobat Bahana. Menghasilkan skor atau gol 2-0 Amerika Serikat dengan skor 2 serta Australia dengan skor 0 nih. Amerika memenangkan pertandingan kali ini dengan skor 2-0 nih Sobat Bahana. Waduh, selain itu ada juga Maroko dan Skotlandia di grup C, ada skor 1-0 nih. Jadi kemenangan Maroko membuat persaingan di grup C semakin panas, sementara Amerika Serikat semakin dekat dengan tiket ke babak selanjutnya. Amerika Serikat yang dekat sekali ataupun hampir mencapai tiket ke babak selanjutnya ya Sobat Bahana, juga dari Maroko yang tadi pagi itu memenangkan skor 1-0 dengan Skotlandia. Nah Sobat Bahana sendiri, jangan lupa mendukung tim favoritnya di Piala Dunia 2026 dan nantikan Amerika Serikat lanjut ke babak selanjutnya serta Maroko ya Sobat Bahana, dan pastinya di memantau terus Piala Dunia 2026 di lensa Piala Dunia 2026 tetap di Bahana FM Ngawi. Setiap jam 7 pagi, jam 1 siang, dan jam 7 malam Sobat Bahana semuanya bisa menyaksikan lensa Piala Dunia 2026.
1: Radio Bahana FM Ngawi.
2: Terima kasih kamu sudah mengikuti lensa Piala Dunia 2026.
1: FIFA World Cup 2026 live.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: Iki piye to, Bu? Tanduran kopi ku woy kok sithik banget. Padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
4: Ngopo yo? Yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur kuwi ancen cepet ilang, dirusuhe wis entek. Tanduran dadi kurang gizi.
3: Lah yo to? Asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
4: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu digelepke. Rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6 sampai 7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, famili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosis iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo ibu.
3: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
5: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
6: Toko Nurul Falah Pak Kajimat Desa Sumber Kradenan Bloro. Toko Buana Tani utawi Mas Wito Menden Rejo Kradenan Bloro.
7: Toko Udin Pojo Watu Sambung Bloro.
6: Toko Gudang Polowijo Pak Maksum Simpang Tigo Kalimojo Margomulyo Bojonegoro.
7: Toko Sri Tani Nganti Ngerau Bojonegoro.
6: Uki Sumadio datang toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Bahana, kembali lagi bersama Bila di pagi hari ini. Yang udah namanya Sobat Bahana dari tadi kita jam 6. Terus habis itu Bila juga udah ngisilin saya Piala Dunia 2026 Sobat Bahana, untuk memberikan informasi terupdate tentang Piala Dunia 2026 di Bahana FM Ngawi. Nah pasti tadi Bila udah ngajak ngobrol sama Sobat Bahana tentang Pasar Ahad ataupun Ahad Jadul gitu Sobat Bahana, Pasar Ahad Jadul yang ada di Ngawi. Nah itu banyak sekali Sobat Bahana Bila udah menjumpai di beberapa tempat wisata, di beberapa daerah gitu. Gak hanya tempat wisata aja Sobat Bahana, mungkin lahan kosong yang daerahnya itu ataupun desanya itu cukup berkembang gitu ya Sobat Bahana, cukup maju dengan UMKM yang didukung oleh pihak-pihak ataupun desanya itu. Nah itu juga ada Sobat Bahana, contohnya di Ngawi Kota ini sendiri itu ada Sobat Bahana, walaupun tidak walaupun sebulan sekali atau beberapa bulan sekali itu Bila pernah menjumpai diadakannya Pasar Ahad gitu Sobat Bahana. Dan pastinya menjual berbagai makanan dan menyajikan berbagai hiburan untuk pengunjung-pengunjungnya. Nah pengunjung-pengunjungnya ini juga gak hanya dari sekitar desa aja tuh, banyak sekali yang dari luar desa ataupun banyak sekali yang dari kota-kota tuh Sobat Bahana, karena tertarik dengan Pasar Ahad ini. Dan pastinya Sobat Bahana gak asing lagi nah yang namanya Pasar Ahad yang ada di alun-alun Ngawi nih Sobat Bahana. Pasar Ahad yang menyajikan banyak sekali hiburan. Biasanya kalau Ahad Pahing itu Sobat Bahana, tari-tarian, terus band, terus habis itu kalau enggak penampilan-penampilan yang menarik sekali kalau di pagi hari ini. Senam juga Sobat Bahana, banyak sekali sepanjang jalan di alun-alun Ngawi itu, jalan Serang tuh Sobat Bahana, itu penuh dengan stand-stand makanan, stand-stand mungkin kayak gift-gift kayak gitu, gift card kayak gitu Sobat Bahana. Nah itu sangat menarik perhatian keluarga-keluarga yang bingung nih mau liburan kemana, ataupun bingung pengen keluar tapi kemana. Nah ke Pasar Ahad aja Sobat Bahana jadi pilihan yang tepat gitu ya. Karena juga banyak sekali Bila tuh kalau di ke Pasar Ahad di alun-alun Ngawi tuh Sobat Bahana, setiap kesana banyak banget ataupun pengunjung tuh mesti desel-deselan gitu Sobat Bahana. Pengunjung tuh mesti banyak sekali, padat sekali di sepanjang jalan itu. Apalagi ada juga Sobat Bahana yang olahraga tuh Sobat Bahana di pagi hari ini, di pagi hari mesti ada aja orang yang olahraga di waktu Pasar Ahad tuh, apalagi hari Minggu. Nah itu juga banyak sekali. Dan pastinya gak hanya pengunjung yang hendak beli jajan, pengunjung yang hendak liburan sama keluarganya, dan ada juga yang olahraga, yang senam, yang akan menari ataupun menyanyi di Pasar Ahad tersebut, menyajikan penampilan atau hiburan yang menarik gitu. Jadi biasanya waktu olahraga, selesai olahraga mampir beli jajan, duduk menikmati hiburannya, wah itu pas banget. Sehatnya dapat, kenyangnya dapat, senangnya dapat nih Sobat Bahana. Boleh banget nih dicoba sama keluarga gitu ya. Bersepeda ke alun-alun Ngawi besok, habis itu setelah bersepeda haus beli es, beli jajan, terus menikmati hiburan yang ada di Pasar Ahad besok nih Sobat Bahana. Nah itu jadi referensi buat Sobat Bahana yang masih bingung nih mau liburan kemana nih besok. Nah boleh banget nih mencoba Pasar Ahad yang ada di Ngawi, atau Sobat Bahana di sekitar Sobat Bahana, di daerah Sobat Bahana kalau ada gitu ya Pasar Ahad tuh ya, boleh dicoba ya Sobat Bahana. Atau Sobat Bahana sendiri pelaku UMKM yang berjualan di Pasar Ahad tersebut nih, nah boleh banget diceritain tuh bagaimana caranya atau prosesnya kok bisa daerah tersebut itu mengadakan yang namanya Pasar Ahad, apalagi di tempat wisata ataupun mungkin hanya Pasar Ahad kecil-kecilan Sobat Bahana dari jam 6 sampai jam 9 tapi pengunjungnya banyak sekali. Nah boleh banget ya di spill di 0856 3454545 45.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni sehat alami.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Kembali lagi di 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah, Sobat Bana kembali lagi bersama Pila di pagi hari ini yang akan nemuin Sobat Bana sampai nanti jam 8. Berhubung ini udah setelah 8 nih Sobat Bana, masih ada waktu sekitar 30 menit buat Pila nemuin Sobat Bana semuanya di pagi hari ini. Pastinya tadi Bila udah ngobrol banyak sekali sama Sobat Bahana semuanya tentang Pasar Ahad nih. Wah, menarik sekali nih Sobat Bahana untuk diulik dan diobrolkan lagi nih. Terutama Pasar Ahad ini selain melestarikan budaya dengan hiburan-hiburan ataupun jajanan yang dijualnya dengan nuansa jadul gitu Sobat Bahana, nuansa budaya zaman dulu hingga zaman sekarang yang masih dilestarikan. Ada juga manfaat dari Pasar Ahad nih untuk melestarikan UMKM di sekitar daerah tersebut. Mungkin di sekitar daerah tersebut kalau ada yang biasanya jualan jajanan ataupun punya industri gitu Sobat Bahana, ataupun sentral gitu makanan, nah itu bisa banget dijual di situ. Kalau di sekitar daerahnya ada yang punya budaya seni gitu, yang punya sanggar tari ataupun karawitan, nah Pasar Ahad ini juga bisa menjadi tempat untuk menampung itu semuanya, ataupun tempat-tempat mungkin orang-orang yang berkunjung akan berminat dengan jajanan-jajanan tersebut. Orang-orang yang berkunjung akan bertanya, mungkin ini kok penampilan hiburannya bagus sekali, dari sanggar mana gitu Sobat Bana. Jadi yang minat itu lebih tahu dengan budaya di daerah tersebut, sehingga mungkin bisa menjadi promosi utama gitu ya untuk daerah tersebut menjadi lebih maju lagi, menjadi desa yang berbudaya lagi gitu Sobat Bana. Nah Sobat Bana semuanya, nah selain itu juga meningkatkan perekonomian desa nih. Apalagi mungkin setelah itu desa tersebut akan terkenal, banyak sekali yang berkunjung ke sana. Dan apalagi desa-desa yang punya tempat wisata. Contohnya kalau di Jogoroko tuh banyak sekali ya Sobat Bana desa-desa yang memiliki tempat wisata. Dan pastinya tempat wisata tersebut akan menjadi ramai gitu ya. Apalagi tempat wisata-wisata di Jogoroko itu banyak sekali yang masih dikelola oleh desa. Jadi bisa menumbuhkan, meningkatkan perekonomian desa, melestarikan budaya di desa tersebut, dan juga melestarikan UMKM yang ada di desa tersebut. Jadi Pasar Ahad ini tuh banyak sekali manfaatnya ya Sobat Bana, apalagi untuk desa tersebut. Untuk Ngawi ini juga Sobat Bana, kalau viral tuh di media sosial, bisa aja nama Ngawi ini juga terlibat ataupun terseret di Sobat Bana. Dan ini termasuk konten yang positif gitu. Apalagi zaman sekarang tuh media sosial cepet banget menyebarnya. Terus habis itu banyak sekali pengunjung dari berbagai daerah yang mengetahuinya, kalau ada Pasar Ahad yang bisa meremehkan suatu wisata, terus menarik gitu Sobat Bana, ramai sekali. Nah itu menjadikan Ngawi jadi tempat wisata ataupun tempat kuliner, tempat budaya yang lebih unggul, lebih maju lagi gitu. Jadi dampak positifnya tidak hanya untuk desa tersebut, untuk orang-orang ataupun warga di desa tersebut, untuk Ngawi juga, dan untuk pengunjung-pengunjung semuanya memiliki pengetahuan tentang budaya-budaya Ngawi yang mungkin belum banyak orang yang tahu atau sebagian orang itu belum tahu gitu Sobat Bana. Nah itu juga menjadi keuntungan yang sangat besar gitu Sobat Bana dari acara atau kegiatan Pasar Ahad tersebut. Mulai dari Pasar Ahad, pasaran Jawa tuh Sobat Bana melestarikan budaya Jawa, melestarikan makanan-makanan khas Jawa atau makanan jadul gitu dengan harga yang murah. Jadi buat teman-teman ataupun buat keluarga-keluarga yang mau nih kulineran dengan harga terjangkau dan murah, boleh banget nih cari aja jadwal Pasar Ahad yang ada di Ngawi gitu, di mana aja. Nah bisa banget dikunjungi, pastinya akan menemukan banyak sekali jajanan yang worth it, yang low budget gitu Sobat Bana, yang mudah didapat, enak, dan itu pastinya bisa jadi nostalgia nih jajanan zaman dulu gitu. Kalau Bila tahu cenil, getuk, jadah bakar ya gitu Sobat Bana, jenang-jenangan. Terus kalau Sobat Bana haus, ada jamu, ada minuman zaman dulu, cendol kayak gitu Sobat Bana, banyak sekali. Nah pastinya Sobat Bana kalau bosen di coffee shop juga minumannya kopi es kayak gitu aja nih, boleh banget dicoba di Pasar Ahad nih Sobat Bana. Pastinya akan menarik perhatian dan merefresh semua energi-energi negatif menjadi energi budaya gitu. Nah Sobat Bana jangan lupa untuk spill nih kalau udah punya pengalaman di Pasar Ahad atau berkunjung ke Pasar Ahad di 0856 3454545.

0: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Bahana, kembali lagi bersama Bila di pagi hari ini yang udah nemenin Sobat Bahana dari jam 6 hingga ini jam 7:30 gitu. Masih ada waktu beberapa menit ya Sobat Bahana untuk bersama Bila di pagi hari ini, dan pastinya kita akan ngobrol seru gitu ya. Tentang, tadi udah ngobrol nih Sobat Bahana tentang namanya Pasar Ahad tuh. Nah itu menarik banget ya Sobat Bahana, apalagi untuk pengunjung-pengunjung dari luar Ngawi. Selain Ngawi punya tempat wisata yaitu Beteng Pendem nih Sobat Bahana, Beteng Vanden Bos. Nah itu juga ada yang namanya Pasar Ahad nih Sobat Bahana. Mungkin tempat wisata Pasar Ahad itu tuh gak paten Sobat Bahana, karena Pasar Ahad itu bisa digelar ataupun diadakan sesuai dengan, mungkin kalau di daerah-daerah yang Bila jumpai, Bila pernah ke Pasar Ahad tuh nggak setiap minggu nih Sobat Bahana. Tapi kalau di Lon-Lon Ngawi tuh setiap minggu ada Pasar Ahad gitu. Jadi ataupun free day namanya Sobat Bahana. Nah itu banyak sekali pesepeda yang jogging ataupun penjual-penjual makanan gitu ya, yang berjualan di situ ataupun yang bersama keluarganya biasanya piknik tuh di lapangan rumput di Lon-Lon Ngawi sambil menikmati jajan serta menikmati hiburan di pagi hari itu gitu. Jadi buat Sobat Bahana semuanya yang mau memilih tempat liburan worth it, menyenangkan, kenyangnya dapat, senangnya dapat, terus habis itu sehatnya dapat nih Sobat Bahana, boleh banget coba ya di Pasar Ahad ataupun Pasar Jadul ya kalau di Ngawi. Nah Sobat Bahana juga bisa pantau terus jadwal Pasar Ahad ya di media sosial Ngawi gitu ya. Ataupun Sobat Bahana kalau mau tanya-tanya nih, Pasar Ahad tuh biasanya ada makanan apa aja sih kak? Ada banyak sekali Sobat Bahana, ada mulai makanan jadul seperti cenil, getuk, ataupun jadah bakar, kayak gitu Sobat Bahana. Itu kan makanan zaman dulu ya, kalau zaman sekarang jarang banget, bahkan Bila sendiri tuh tahu makanan yang namanya jadah bakar tuh baru kemarin Sobat Bahana, kemarin waktu habis dari Pasar Ahad. Nah tuh kan seumur segini nih Sobat Bahana, dulu waktu Bila kecil kayaknya gak pernah tahu deh Sobat Bahana. Nah Sobat Bahana sendiri gimana? Apakah juga mengetahui beberapa makanan jadul gitu ya dari dulu hingga sekarang yang mungkin Sobat Bahana juga merindukan rasa makanan tersebut? Nah boleh banget dicari di Pasar Ahad, pasti ketemu nih Sobat Bahana, karena banyak sekali, lengkap sekali makanan-makanan jadul yang dijual di sana gitu. Nah Sobat Bahana juga boleh banget spill kalau Sobat Bahana tahu nih makanan-makanan yang dijumpai di Pasar Ahad di 085634545445 gitu. Nah Bila pastinya setia nungguin Sobat Bahana ataupun cerita Sobat Bahana semuanya sampai nanti jam 8, masih kurang 20 menit lagi nih Sobat Bahana. Bila nemenin Sobat Bahana semuanya di pagi hari ini.
1: Halo Bu, Ibu gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah Ibu sehat. Kamu piye Bu?
1: Sehat Bu.
2: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
1: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya?
2: Iya, enggak apa-apa, Wi.
1: Iya. Dadah, Ibu.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo, bersama saya Lila Bahana di Tajuk Bahana. Kali ini kita akan mengupas Piala Dunia 2026 bukan sekedar sepak bola, tetapi peluang ekonomi masyarakat. Sobat Bahana, Piala Dunia 2026 kini menjadi perhatian masyarakat dunia. Jutaan pasang mata setiap hari tertuju pada pertandingan-pertandingan yang mempertemukan negara-negara terbaik dengan para pemain bintang yang selama ini hanya bisa disaksikan melalui layar televisi atau media digital. Bagi sebagian orang, Piala Dunia mungkin hanya dianggap sebagai tontonan olahraga, sebuah hiburan yang hadir 4 tahun sekali dan selalu berhasil menyatukan berbagai kalangan dalam satu semangat yang sama. Namun, jika dicermati lebih jauh, Piala Dunia sesungguhnya memiliki dampak yang jauh lebih besar daripada sekedar pertandingan sepak bola. Piala Dunia adalah sebuah peristiwa ekonomi global. Setiap kali ajang ini berlangsung, terjadi perputaran uang dalam jumlah yang sangat besar. Hotel, restoran, transportasi, pusat perbelanjaan, industri kreatif, hingga sektor penyiaran mendapatkan manfaat dari tingginya perhatian masyarakat terhadap turnamen ini. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Bagaimana dengan masyarakat di daerah seperti Ngawi? Sobat Bahana, meski tidak menjadi tuan rumah, sebenarnya ada banyak peluang ekonomi yang bisa dirasakan masyarakat. Kita bisa melihat fenomena yang selalu muncul setiap Piala Dunia berlangsung. Warung kopi dan angkringan yang mengadakan acara nonton bareng menjadi lebih ramai. Penjualan makanan dan minuman meningkat karena masyarakat berkumpul untuk menyaksikan pertandingan bersama. Para pedagang jersey dan atribut sepak bola juga biasanya merasakan peningkatan penjualan. Kaos tim nasional favorit, shawl, hingga berbagai pernak-pernik bertema sepak bola menjadi buruan para penggemar. Belum lagi pelaku usaha percetakan yang menerima pesanan spanduk, banner, atau dekorasi untuk kegiatan nobar. Sobat Bahana, di era digital seperti sekarang, peluang itu bahkan semakin luas. Banyak pelaku UMKM memanfaatkan momentum Piala Dunia untuk membuat promosi kreatif. Ada yang menawarkan paket makanan khusus saat pertandingan berlangsung, ada yang membuat diskon berdasarkan hasil pertandingan, bahkan ada yang menggunakan tema sepak bola untuk menarik perhatian konsumen di media sosial. Hal ini menunjukkan sebuah peristiwa besar tidak selalu harus terjadi di depan mata untuk memberikan manfaat. Dengan kreativitas dan kemampuan membaca peluang, masyarakat bisa ikut merasakan dampak ekonominya. Namun, ada hal-hal lain yang juga perlu menjadi perhatian. Piala Dunia mengajarkan kepada kita bahwa olahraga bukan hanya soal prestasi, tetapi juga tentang industri. Negara-negara maju ini sudah lama menjadikan olahraga sebagai salah satu sektor ekonomi yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan, menarik investasi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Indonesia tentu memiliki potensi yang sama. Antusiasme masyarakat terhadap sepak bola sangat tinggi. Stadion selalu ramai, pertandingan selalu menjadi perbincangan, dan produk-produk terkait sepak bola memiliki pasar yang besar. Potensi ini seharusnya tidak berhenti pada euforia sesaat, tetapi bisa dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi yang berkelanjutan. Karena itulah Sobat Bahana, saat kita menikmati kemeriahan Piala Dunia 2026, mari tidak hanya fokus pada siapa yang menang dan siapa yang kalah. Mari juga melihat bagaimana sebuah momentum global bisa menjadi inspirasi bagi masyarakat untuk lebih kreatif, lebih produktif, dan lebih berani memanfaatkan peluang usaha yang ada di sekitar kita. Sebab pada akhirnya, kemenangan terbesar bukan hanya diraih oleh tim yang mengangkat trofi juara, Kemenangan juga dirasakan oleh masyarakat yang mampu mengubah sebuah peristiwa menjadi kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan. Piala Dunia 2026 membuktikan bahwa sepak bola bukan sekedar permainan di lapangan hijau. Di balik setiap gol, setiap sorak-sorai dan setiap pertandingan, terdapat peluang ekonomi yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang siap melihat kesempatan. Lila Bahana untuk Tajuk Bahana dan sampai jumpa di edisi selanjutnya.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

tadi udah ngobrol banyak sekali ya Sobat Mana tentang yang namanya pasar Ahad, tentang banyak sekali keuntungan di pasar Ahad dan pasar Ahad yang menjual apa aja sih di daerah sekitar Ngawi tuh. Nah Sobat Mana yang mau memilih tempat liburan, tempat family time yang enak, nyaman, seger dan masih berbau budaya di Kabupaten Ngawi nih, boleh banget mengunjungi pasar Ahad yang sudah menyebar gitu di daerah Kabupaten Ngawi. Banyak sekali pasar Ahad yang bila udah jumpai juga Sobat Bana juga udah jumpai gitu ya di sekitar Ngawi. Nah pastinya itu juga bisa memajukan UMKM daerah itu sendiri, dan banyak sekali pengunjung yang datang Sobat Bana, tidak hanya dari Ngawi aja gitu. Jadi Sobat Bana semuanya jangan lupa untuk berkunjung gitu ya yang namanya pasar Ahad di Kabupaten Ngawi. Banyak sekali yang dijual, banyak sekali yang dihiburkan di situ nih Sobat Bana, bisa jadi pilihan terbaik buat family time, buat piknik sama keluarga ataupun sekedar jalan-jalan aja di kala bosen yang namanya coffee shop ya Sobat Bana. Coffee shop di Kabupaten Ngawi sudah banyak dan saatnya Sobat Bana melestarikan kembali budaya yang ada di Kabupaten Ngawi gitu. Nah Sobat Bana, terima kasih yang udah bergabung di pagi hari ini dan pastinya Sobat Bana semoga sehat selalu. Bila pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tandani ning ngene ya.
1: Mas ning ngene berjuang. Aku dadi pengusaha, sampean dadi sarjana.
2: Saling percaya, komunikasi lan setia. Sementara awake dhewe pisah benua. Nganti apal aku, Mas?
0: Iya. Ya wis hati-hati. Mas tak usah nyusul.

0: What's wrong?
1: Apa maksudnya?
2: Sorry, I like him more than you. Why are you crying? You have to accept reality.
1: Ngomong apa? Aku ramudan.
2: Aduh. Intine, aku ki luwe milih deknen, mergane dek iki luwe bagus, luwe mapan, siji meneh. Dek iki pinter basa Inggris.
1: Wah, ya jelas lah. Lahir cenger, wong iki wis ning Londo. Ya jelas lah pinter bahasa Inggris.
2: Hah, kita putus. Teteh, rasa teko nalesane. Kowe ngerti ra iki negara Londo? Yeah. Seng mbok nggo kuwi pakaian Inggris.
1: Wah. Oh, putus ya putus. Eh siji meneh. Nek terima bahasa Inggris aku ya iso.

104,5 FM Bana Radio. Sobat Bana, Polri memburu 2 kurir narkoba jaringan Malaysia. Sobat Bana, Direktorat Tindak Pidana Narkoba Ditipit Narkoba Bareskrim Polri memasukkan 2 tersangka kasus dugaan penyelundupan narkotika seberat 64 kg dari Malaysia ke Indonesia dalam daftar pencarian orang atau DPO. Sobat Bana, penerbitan DPO itu masing-masing untuk Nabil Haryadi usia 25 tahun dan Erwin usia 46 tahun. Sobat Bana, menurut Ditipit Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Eko Hadi Santoso, seperti dikutip dari okzone.com hari ini, terkait 2 DPO kasus 47 kg sabu, ketamin 15 kg dan ekstasi 20 ribu butir TKP Bengkalis, ini sudah dimasukkan dalam daftar pencarian orang. Sobat Bana, dalam surat daftar pencarian orang atau DPO yang diedarkan, Nabil ini memiliki ciri-ciri tinggi badan 170 cm, berat badan 60 kg, rambut hitam pendek lurus, mata hitam, serta berkulit sawo matang dengan postur tubuh sedang. Sobat Bana, sementara Erwin ini memiliki ciri tinggi badan 172 cm, berat badan 75 kg, rambut hitam pendek lurus, mata hitam, serta berkulit sawo matang dengan postur tubuh sedang. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bana Radio.

0: informasi dan hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.
2: Radio 101,5 FM Banyar Radio, Radio Informasi, Edukasi dan Hiburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi Sobat Banyar. Senang banget pagi hari ini Lila bisa menemani akhir pekan kamu di hari ini ya, Sabtu 20 Juni. Nah, banyak banget nih yang nunggu main akhir pekan. Ini waktunya buat quality time bareng keluarga atau mungkin me time gitu ya, memanjakan diri sendiri. Semuanya bisa banget dikerjakan gitu. Yang pasti jangan lupa dong menikmati juga ngopi spesial pagi hari ini yang hadir selama 2 jam ya, sampai nanti di jam 10 pagi. Sobat Bana bisa berbagi informasi apapun yang terjadi sekitar kamu. Terus juga nanti akan ada satu obrolan ringan nih yang bakal kita hadirkan ya. Makanya nikmati pagi hari ini lebih spesial bersama Ngopi Spesial.

0: Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare. 104.5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Radio Bahana FM Ngawi.
1: Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai dan jutaan pasang mata di seluruh dunia tertuju pada panggung sepak bola terbesar ini. Siapa yang akan menciptakan kejutan dan siapa yang layak disebut kandidat terkuat juara? Lalu bagaimana perjalanan tim-tim terbaik dalam memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Simak lensa Piala Dunia 2026 hanya di Bahana FM Ngawi. Setiap hari pukul 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Dapatkan ulasan pertandingan, hasil seru, jadwal prediksi pertandingan, dan fakta-fakta menarik, hingga cerita unik dari setiap laga yang tersaji di Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan juga Flash News Piala Dunia 2026, karena setiap pertandingan punya cerita dan setiap gol punya makna.
0: Radio Bahana FM Ngawi.

0: 104,5 FM Bayana Radio, radio informasi, edukasi dan hiburan. Ya, Sobat Bayana, pagi hari ini mungkin udah ini sih apa namanya udah mulai ya. Hari-hari gini udah mulai memikirkan tahun ajaran baru gitu ya, untuk putra-putrinya yang mungkin masuk sekolah baru, yang naik kelas, yang mau masuk kuliah juga gitu. Pasti yang jadi pemikiran utama adalah keuangan. Ya, enggak sih, yang pertama cari tempat dulu, cari sekolah dulu ya. Nah yang kedua nih, gak ketinggalan, pasti keuangan gitu. Nah gimana sih caranya menghadapi tahun ajaran baru biar keuangan Juni dan Juli tidak hancur gitu Sobat Bayana. Mungkin bisa berbagi tipsnya di sini ya, gimana untuk persiapan masalah finansial guna menyambut tahun ajaran baru buat putra-putrinya gitu. Silakan nih bisa share opini atau pendapatnya di sini Sobat Bayana. Mungkin juga ini sih apa yang dikasih tipsnya nanti bisa juga bermanfaat buat yang lain, gimana caranya mempersiapkan keuangan atau finansial untuk kebutuhan tahun ajaran baru gitu. Ya sekarang kan udah masa libur sekolah kan, udah mulai gitu. Itu artinya persiapan juga untuk tahun ajaran baru ya. Ini menjadi periode yang cukup menantang sih Sobat Bayana ya, bagi saya rasa sih bagi hampir semua keluarga yang masih punya tanggungan anak-anak sekolah, anak-anak kuliah juga gitu. Selain kebutuhan rekreasi anak di hari libur, orang tua juga mesti menyiapkan berbagai pengeluaran pendidikan yang nilainya tuh gak sedikit gitu loh Sobat Bayana ya. Apalagi sekarang kan di tengah kondisi ekonomi yang masih penuh dengan tantangan ya, pengelolaan anggaran ini menjadi semakin penting nih biar keuangan keluarga itu tetap sehat ya. Selama liburan sekolah udah pasti juga pengeluaran itu tetap meningkat karena berbagai aktivitas gitu. Mulai dari berwisata, menonton film di bioskop-bioskop, jalan-jalan di pusat perbelanjaan, membeli perlengkapan sekolah, sampai makan bersama keluarga sekali-kali makanya di luar deh, di restoran gitu, gak apa-apa ya. Nah gimana nih sarannya atau tipsnya biar untuk menghadapi ya, tips keuangan untuk menghadapi tahun ajaran baru ini Sobat Bayana. Kita tunggu nih ya di 0856345445 bisa lewat medsosnya Bayana dan di chatroom nih yang ada di radio visualnya Bayana, ini melalui aplikasi Xpace Radio.
1: Kesuwun sampean wis tau ana ning uripku, teko aku poro sing selalu sayang sampean.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bak, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus, Bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger! Satu lagi ya, Bang, es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.
7: Denok aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
8: Ah, rayu ya?
7: Betul, itu satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
8: Mau nambah lagi?
7: Ya jelas dong. Nok, kamu dapat resep ini dari mana toh?
8: Ini loh mas, dikasih bawang.
7: Hah? Bambang?
8: Bawang mas, ini loh. Kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat. Makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
9: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang. Kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2 nomor 34 Ngawi.

0: 104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana. Beberapa hari terakhir memang jadi bahan rasan-rasan warga gitu ya, bahan perbincangan masyarakat, pemadaman listrik bergilir gitu loh Sobat Bahana, karena alasannya ada kendala teknis operasional pada pembangkit listrik gitu yang menyebabkan penurunan kapasitas suplai listrik ya. Jadi PLN ini melakukan manajemen bebas secara terbatas di beberapa lokasi gitu. Nah, seperti kemarin di hari Jumat tanggal 20 Juni mulai jam 5 sampai jam 8 malam, ini ada beberapa juga yang dapat giliran pemadaman listrik ya. Ini di wilayah barat Sobat Bahana, Bangunrejo, Gembol, kemudian Karanganyar, Mengger, Sekarjati, Sriwedari, Mantingan, Pengkol, Sambirejo, Gendingan, Kauman, Walikukun, Widodaren, pokoknya di daerah sana ini Sobat Bahana, termasuk juga Stasiun Walikukun, Polsek Widodaren, Koramil Widodaren, Puskesmas Widodaren, Puskesmas Kauman juga melanda Polsek Karanganyar, Koramil Karanganyar, Puskesmas Karanganyar, Kantor Camat Mantingan, Polsek Mantingan juga, Pondok Putri Gontor 1 dan 2, Unida Gontor, Puskesmas Mantingan, RSUD Mantingan, dan juga PDAM Mantingan yang tadi malam ya, ini mendapat jatah giliran pemadaman listrik gitu Sobat Bahana. Nah, kalau mengenai pemadaman secara bergilir ini Sobat Bahana nggak cuma di Ngawi aja sih, di hampir di seluruh wilayah juga mengalami hal yang sama gitu. Nah, ini kalau menurut kalau menurut Dana Puspitasari, manajer komunikasi dan TJSL PLN UIND Jatim gitu, ini ternyata pemadaman listrik bergilir ini memang disebabkan oleh penurunan pasokan suplai Sobat Bahana ya. Ini lebih banyak dikaitkan dengan kurangnya pasokan atau suplai yang masuk gitu ya, di terutama di lokasi Jawa Timur dan beberapa lokasi di daerah Jawa yang lain gitu, sehingga PLN ini perlu melakukan manajemen beban dengan melakukan pemadaman di beberapa daerah seperti itu Sobat Bahana. Nah, pemadaman listrik secara bergilir ini sampai kapan nih Sobat Bahana terjadinya? Nah, pihaknya mengaku kalau pihaknya sih belum bisa ini ya memberikan kepastian sampai kapan kondisi ini akan berlangsung, karena kondisi ini bergantung juga pada ketersediaan pasokan suplai, kemudian kondisi pembangkit listrik, juga stabilitas sistem kelistrikan di tingkat hulu Sobat Bahana. Nah, apa yang sedang dilakukan PLN sebenarnya? Ini untuk mengurangi dampak pemadaman, PLN ini masih fokus ya mengatur beban jaringan dan juga menjaga stabilitas sistem kelistrikan. Selain itu juga, PLN sudah berkoordinasi dengan pemerintah daerah, kemudian TNI, Polri, juga pengelola objek-objek vital agar bisa menyiapkan sumber listrik cadangan apabila wilayahnya masuk dalam skema manajemen beban gitu. Nah, itu ya Sobat Bahana yang terjadi sebenarnya karena berkurangnya pasokan suplai energi gitu. Jadi PLN ya nggak terpaksa harus melakukan pemadaman secara bergilir gitu untuk bisa mengurangi beban. Baik Sobat Bahana, kita kembali di Ngopi Spesial pagi hari ini. Silakan nih yang pingin ikut ngobrol barengan Lira di sini gitu, punya tips gitu untuk menghadapi tahun baru agar keuangan, terutama keuangan di bulan Juni dan Juli ini gak hancur gitu ya. Silakan nih bisa gabung di 085634545, bisa lewat medsosnya Bahana dan juga di radio visualnya Bahana. Di situ ada chat room, bisa ketik pendapatnya di situ. Kita udah buka dari sekarang dan kita bahasnya juga mulai dari sekarang. Jadi bisa deh lewat online, mau ngobrol barengan Lila langsung juga bisa banget ya. Terus lewat WA, lewat medsos atau di chat room juga bisa gitu. Ya, kalau ngomongin soal tahun ajaran baru kan ini sudah sudah mulai gitu kan, di saat yang anak-anak gitu sudah bisa menikmati libur. Nah, yang cari sekolah baru ini juga lagi berjuang untuk bisa mendapatkan sekolah baru atau tempat kuliah. Sementara yang naik kelas udah pasti harus mempersiapkan juga ya untuk tahun ajaran baru nanti gitu. Jadi memasuki bulan Juni dan Juli ini banyak keluarga yang disibukkan dengan persiapan tahun ajaran baru gitu loh Sobat Bana. Mulai dari membeli seragam, sepatu, tas, alat tulis, hingga biaya daftar ulang sekolah. Nah, belum lagi kalau anak yang naik jenjang pendidikan, tentu saja kebutuhannya semakin banyak. Apalagi biasanya kalau libur, orang tua kan pengen juga nyenengin anak, harus bukan harus sih, pengennya kan juga mengajak mereka ya sekedar refreshing gitu ya. Itu juga butuh uang, butuh biaya gitu. Jadi nggak sedikit yang orang tua yang mengaku pengeluaran pada pertengahan tahun Juni-Juli ini terasa sangat berat gitu. Bahkan ada yang sampai nih harus berutang, menggadaikan barang-barang berharganya seperti emas gitu ya, emas yang dimiliki untuk biaya, menutupi biaya atau keperluan tahun ajaran baru. Ada yang jual ternaknya, hewan ternaknya yang dipunya gitu ya untuk biaya juga. Terus ya banyak sih yang dilakukan, berhutang. Nah, ini juga banyak ya dilakukan masyarakat untuk anggaran tahun ajaran baru gitu, yang menyiapkan anggaran sejak jauh-jauh hari gitu loh. Nah, pertanyaannya nih Sobat Bana, gimana ya caranya agar kebutuhan sekolah anak itu tetap terpenuhi tanpa membuat kondisi keuangan keluarga ini menjadi berantakan, terutama di bulan Juni-Juli ini gitu. Yang punya tips silakan deh, atau yang punya pengalaman bisa berbagi di sini. Punya cerita mungkin, cerita yang bahagia kita tunggu, cerita yang menyedihkan juga bisa kok, jadi bisa belajar gitu ya. Silakan di 0856345454545, bisa lewat medsosnya Bahana dan di radio visionnya Bahana di aplikasi Xpace Radio.
1: Tepat pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.

0: Press News.
1: FM Bana Radio Sobat Bana. Kontroversi VAR warnai kemenangan Maroko atas Skotlandia. Sobat Bana, pertandingan panas pada babak penyisihan grup C Piala Dunia 2026 antara Skotlandia dan Maroko yang berlangsung di Gillette Stadium Jumat 20 Juni 2026 berakhir dengan kemenangan tipis 1-0. Sobat Bana, Singa Atlas ini yang berhasil memperoleh kemenangan 1-0 atas Skotlandia. Disaksikan langsung oleh 64.164 pasang mata yang datang di stadion. Laga ini menyajikan drama video asisten referee atau VAR yang kontroversial Sobat Bana, serta ketangguhan lini belakang Maroko yang membuat frustasi Tartan Army. Sobat Bana, Maroko langsung menghentak sesaat setelah kick off dan baru menit kedua kerjasama rapi Singa Atlas ini berbuah manis. Brahim Diaz melepaskan umpan terobosan cerdas yang langsung membelah pertahanan Skotlandia. Ismael Saibari yang lolos dari jebakan offset ini menyambut bola dengan tanpa ampun menghunjamkannya ke langit-langit gawang Angus Gunn dan skor 1-0 untuk Maroko. Sobat Bana, Skotlandia sebenarnya merespon juga dengan permainan fisik yang agresif namun tidak membuahkan hasil. Sobat Bana, jelang turun minum, drama ini mulai terjadi. Pada menit ke-45 plus 2, para pemain Skotlandia melancarkan protes keras menuntut penalti setelah adanya insiden yang terjadi di kotak terlarang Maroko. Wasit Ilgis Tantasev sempat menghentikan laga untuk meninjau VAR. Namun setelah pengecekan yang menegangkan, wasit memutuskan untuk tidak ada penalti bagi Skotlandia. Demikian Flash News 104,5 FM Bahana Radio.
0: Flash News 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
4: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nangger pari, apa nangger jagung kok mesti hasil lagi melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane kok ngono, Pak?
5: Nang topu, Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae.
4: Lah carane nganggo?
5: Yen sing tablet carane dilebke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Bule.
4: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
5: Iki wis tak delok jios tenan, Bule.
4: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
5: Pupuk KCC Astro tablet lan cair. Sumadyo dateng.
6: Toko Pak Suradi, Perapatan Samben, Sidokerto, Karangjati, Ngawi.
7: Toko Mitra Tani, Jalan Ahmad Yani nomor 16, Munggut Padas, Ngawi.
8: Toko Berkah Abadi, utawi Pak Widodo, Puntuk, Gentong, Paron, Ngawi.
9: Toko Subur, Makmur, Dukuh Muguraya, Desa Kedongprau, Padas, Ngawi.
10: Toko Usaha Lancar Tani, Ring Road Plosorjo, Kandangan, Ngawi.
11: Ugi Sumadyo, dateng toko-toko pertanian, saklak panjenengan.
3: Koma 5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
12: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi, edukasi dan hiburan. Nah, tadi kita baru ngomongin soal pemadam listrik bergilir gitu ya. Ini udah ada yang kasih tahu juga kalau di daerah Kewadungan saat ini juga terjadi pemadam listrik ya. Tadi siapa sih? Oke deh. Mudah-mudahan aktivitasnya gak banyak terganggu gitu ya. Baik Sobat Bahana, kita ngomongin soal ini, apa namanya, tips gimana caranya menghadapi tahun ajaran baru biar keuangan keluarga tuh gak hancur ya, terutama di pertengahan tahun seperti ini, di bulan Juni dan Juli gitu loh Sobat Bahana. Tips hadapi tahun ajaran baru biar keuangan Juni Juli gak hancur. Kalau menurut kamu Sobat Bahana gimana? Atau mungkin punya cerita yang menarik nih tentang gimana sibuknya untuk persiapan tahun ajaran baru gitu. Mungkin ada cerita bahagia, cerita sedihnya bisa kok diungkapin juga di sini gitu ya. Kita tunggu pokoknya pendapat dari kamu nih Sobat Bahana, apakah pengeluaran sekolah tahun ini kerasa lebih berat dan apa nih tipsnya biar pengeluaran itu tetap terkendali, butang lain juga tetap bisa terpenuhin gitu ya. Ya Sobat Bahana, sebenarnya sih memang ada banyak tips sederhana yang bisa dilakukan biar pengeluaran tahun ajaran baru tuh gak membuat kantongnya jadi jebol. Yang pertama, Buat daftar kebutuhan ini berdasarkan prioritas ya. Jadi pastikan, sahkan gitu mana kebutuhan yang benar-benar bisa, yang wajib dibeli, dan mana yang masih bisa digunakan kembali. Mungkin dari buku-buku sisa kemarin baru 1-2 halaman yang dipakai. Nah, ini bisa digunakan kembali gitu loh ya. Salah satunya. Terus manfaatkan barang yang masih layak pakai. Nih juga nih sobat Bana ya. Tas tadi ya, tas tempat pensil, seragam juga yang masih bagus. Ini enggak harus diganti hanya karena ingin model yang baru, kan masih bisa digunakan gitu. Jangan lupa juga tetapkan anggaran dan disiplin mematuhinya. Jangan mudah tergoda membeli barang di luar daftar belanja gitu nih. Di sobat Bana beberapa yang bisa dilakukan juga, tapi kalau punya tips yang beda bisa tambahin juga di sini ya. Oke, kita masih tunggu nih di 0856345455 bisa lewat medsosnya Bana dan juga di Radio Visiona Bana di aplikasi Express Radio. Sobat Bana, makan bergizi gratis ini terus mendapatkan sorotan. MBG dikritik dan akademisi pertanyakan prioritas dan efektivitas dari program ini. Sobat Bana, program makan bergizi gratis ya, atau MBG yang kembali menjadi sorotan sejumlah kalangan akademisi ini mempertanyakan kesesuaian antara tujuan program dengan pola pelaksanaannya di lapangan. Ini terutama terkait upaya penanganan stunting dan juga efektivitas penggunaan anggaran negara. Dalam sebuah forum diskusi publik, Sobat Bana, seorang peneliti kebijakan sosial menyoroti distribusi satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG yang dinilai tidak sejalan dengan wilayah yang memiliki angka stunting tertinggi gitu. Menurutnya, data menunjukkan ya, Papua Pegunungan, nah ini yang memiliki prevalensi stunting sekitar 40%, hanya memiliki 13 SPPG. Sementara Sulawesi Barat dengan angka stunting 35% memiliki 177 SPPG. Sebaliknya Jawa Barat yang tingkat stuntingnya sekitar 15%, ini justru memiliki lebih dari 6.300 SPPG. Sobat Bana, kalau program ini benar-benar difokuskan untuk penanganan stunting, maka distribusi fasilitas seharusnya juga lebih banyak diarahkan ke daerah-daerah yang tingkat stuntingnya itu tertinggi gitu. Dan selain soal distribusi program, Sobat Bana, titik ini juga diarahkan ya pada klaim tingginya dukungan masyarakat terhadap MBG. Menurutnya, dukungan publik ini tidak bisa diukur hanya dengan pertanyaan sederhana mengenai kesediaan menerima makan bergizi gratis. Dalam penelitian kebijakan publik, ada metode yang memungkinkan masyarakat memilih berbagai alternatif penggunaan anggaran negara, sehingga preferensi publik Sobat Bana ini bisa diukur secara lebih objektif gitu. Dan dalam penelitian kebijakan publik ada metode yang mengungkapkan memungkinkan masyarakat itu memilih berbagai alternatif penggunaan anggaran negara gitu. Jadi preferensi publik ini bisa diukur dengan lebih objektif lagi gitu. Kalau masyarakat ditanya, cuma sekedar ditanya, mau nggak sih menerima makan bergizi gratis? Tentu sebagian besar menjawab mau. Ini juga pengalaman Ira dulu sih. Pertama-tama ketika mendapatkan ini ya, apa namanya, MBG itu juga ditanya gitu kan, orang tuanya gitu, wali muridnya gitu. Nah, yang perlu diketahui sebenarnya adalah apakah itu menjadi prioritas utama dibandingkan pilihan kebijakan yang lain gitu. Kemudian nih Sobat Bana, sorotan lain ini juga muncul terkait efisiensi penggunaan anggaran ya. Peneliti itu menilai kalau biaya penyelenggaraan program ini masih terlalu besar dibandingkan manfaat yang diterima langsung oleh penerima manfaat. Dari total alokasi anggaran per penerima nih Sobat Bana, sebagian besar dana ini masih terserap untuk biaya operasional dan penyelenggaraan gitu ya. Dan kondisi ini yang dinilai nih perlu untuk dievaluasi agar manfaat program ini lebih optimal lagi dirasakan oleh masyarakat Sobat Bana. Jadi pelaksanaan MBG saat ini masih terlalu dipengaruhi oleh pertimbangan politik ya, dibandingkan pendekatan teknokratis berbasis data dan juga kebutuhan real masyarakat.
2: 작전사 후퇴라고 말해. 기다리라고 말해. 무슨 수를 쓴 다시 오겠다고 말해.

0: karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
1: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
1: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai. Gampang Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
1: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutosinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutosinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: 104,5 FM Banyar Radio, radio informasi, edukasi, dan hiburan. Udah ada beberapa pesan yang masuk nih Sobat Bani, kita bacain dulu ya. Yang mau ikut gabung ngobrol barengan kita di sini juga bisa banget. Nah, gimana kalau menurut kamu nih Sobat Bani, tips untuk tahun menghadapi tahun ajaran baru biar keuangan gak hancur gitu, terutama di bulan Juni-Juli ya. Oke, halo selamat pagi dari Ibu Rahma. Makasih nih Ibu. Biasanya sih kalau saya tuh menyisihkan sedikit uang sejak awal tahun, jadi saat tahun ajaran baru datang ya gak terlalu kaget. Itu tipsnya dari Bu Rahma. Luar biasa banget nih Bu Rahma ya, bisa menabung khusus biaya pendidikan. Memang menjadi langkah yang sangat bijak. Nah, Lila mesti ikut nih langkahnya Bu Rahma. Harus bisa ya. Terima kasih Ibu. Halo juga nih dari Pak Edi ya. Kalau Pak Edi apa nih, anak saya selalu, kalau aku sih anak itu selalu diajak memilah perlengkapan sekolah yang masih bisa dipakai gitu loh Mbak. Jadi pengeluaran nanti bisa lebih hemat. Oke, betul ya ini Pak Pak Edi. Selain hemat, cara ini juga bisa mengajarkan anak kita untuk tidak boros gitu Sobat Bana. Jadi bisa memanfaatkan lagi barang-barang yang masih bisa dipakai. Tahun ajaran baru gak semuanya harus baru gitu ya Bapak ya. Terima kasih. Kita masih tunggu yang lain nih Sobat Bana. Kita nanti bakal berlanjut lagi di sesi yang kedua. So tetap dong stay di sini di Ngopi Spesial. Tuker di hari ini di weekend 20 Juni.

104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan. Tepat pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.

104,5 FM Bahana Radio. Sobat Bahana, inilah 3 tuntutan dari mahasiswa yang langsung ditindaklanjuti Dasko dan DPR. Sobat Bahana, audiensi antara perwakilan mahasiswa dan pimpinan DPR RI berlangsung di gedung DPR RI Jakarta Pusat pada Jumat 19 Juni 2026. Dari audiensi itu menghasilkan sejumlah tindak lanjut konkret terhadap berbagai tuntutan yang disampaikan oleh para peserta aksi. Bahana, pertemuan yang berlangsung sekitar 1,5 jam itu dihadiri perwakilan mahasiswa dari Universitas Trisakti, Universitas Esa Unggul, Universitas Mercubuana, serta Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menegaskan seluruh aspirasi mahasiswa ini sudah diterima dan akan ditindaklanjuti. Sobat Bahana, menurut Dasko, sejumlah tuntutan dari mahasiswa bakal langsung dikomunikasikan dengan pihak pemerintah melalui sambungan telepon selama audiensi berlangsung. Di antaranya kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia, juga Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Nani Esdeang. Sobat Bahana, selesai audiensi pimpinan DPR RI yang diwakili Wakil Ketua DPR RI Saan Mustofa bersama Dasko dan Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menyampaikan hasil pertemuan kepada massa aksi dari atas mobil komando. Sobat Bahana, salah satu poin utama yang menjadi perhatian mahasiswa adalah status hukum 16 mahasiswa Universitas Trisakti yang sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka dalam aksi demonstrasi memperingati 27 tahun tragedi Trisakti di depan Balai Kota Jakarta. San Mustofa menyatakan DPR sudah berkomunikasi dengan pihak terkait untuk menyelesaikan persoalan itu dan menurutnya dalam waktu 1 minggu ke depan status tersangka terhadap 16 mahasiswa tersebut akan dicabut. Demikian sekilas informasi 104.

0: penuh informasi dan hiburan.
1: Terus buat koma di BFM Banner Radio, Radio Informasi, Edukasi dan Hiburan. Nah, Lila masih punya 1 jam lagi untuk menemani kamu menikmati ngopi spesial pagi hari ini di weekend 20 Juni ya, sampai jam 10 pagi. Nah, kita juga masih ada dengan topik yang sama. Apa nih tips untuk hadapi tahun ajaran baru biar keuangan Juni-Juli tuh gak jebol, gak hancur, gak berantakan? Kalau menurut kamu seperti apa sih? Boleh dong kasih tanggapannya di sini ya. Pokoknya kita masih tunggu sampai jam 10 pagi nanti.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo, bersama saya Lila Bahana di Tajuk Bahana. Kali ini kita akan mengupas Piala Dunia 2026 bukan sekedar sepak bola, tetapi peluang ekonomi masyarakat. Sobat Bahana, Piala Dunia 2026 kini menjadi perhatian masyarakat dunia. Jutaan pasang mata setiap hari tertuju pada pertandingan-pertandingan yang mempertemukan negara-negara terbaik dengan para pemain bintang yang selama ini hanya bisa disaksikan melalui layar televisi atau media digital. Bagi sebagian orang, Piala Dunia mungkin hanya dianggap sebagai tontonan olahraga. Sebuah hiburan yang hadir 4 tahun sekali dan selalu berhasil menyatukan berbagai kalangan dalam satu semangat yang sama. Namun, jika dicermati lebih jauh, Piala Dunia sesungguhnya memiliki dampak yang jauh lebih besar daripada sekedar pertandingan sepak bola. Piala Dunia adalah sebuah peristiwa ekonomi global. Setiap kali ajang ini berlangsung, terjadi perputaran uang dalam jumlah yang sangat besar. Hotel, restoran, transportasi, pusat perbelanjaan, industri kreatif, hingga sektor penyiaran mendapatkan manfaat dari tingginya perhatian masyarakat terhadap turnamen ini. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Bagaimana dengan masyarakat di daerah seperti Ngawi? Sobat Bahana, meski tidak menjadi tuan rumah, sebenarnya ada banyak peluang ekonomi yang bisa dirasakan masyarakat. Kita bisa melihat fenomena yang selalu muncul setiap Piala Dunia berlangsung. Warung kopi dan angkringan yang mengadakan acara nonton bareng menjadi lebih ramai. Penjualan makanan dan minuman meningkat karena masyarakat berkumpul untuk menyaksikan pertandingan bersama. Para pedagang jersey dan atribut sepak bola juga biasanya merasakan peningkatan penjualan. Kaos tim nasional favorit, shawl, hingga berbagai pernak-pernik bertema sepak bola menjadi buruan para penggemar. Belum lagi pelaku usaha percetakan yang menerima pesanan spanduk, banner, atau dekorasi untuk kegiatan nobar. Sobat Bahana, di era digital seperti sekarang, peluang itu bahkan semakin luas. Banyak pelaku UMKM memanfaatkan momentum Piala Dunia untuk membuat promosi kreatif. Ada yang menawarkan paket makanan khusus saat pertandingan berlangsung, ada yang membuat diskon berdasarkan hasil pertandingan, bahkan ada yang menggunakan tema sepak bola untuk menarik perhatian konsumen di media sosial. Hal ini menunjukkan sebuah peristiwa besar tidak selalu harus terjadi di depan mata untuk memberikan manfaat. Dengan kreativitas dan kemampuan membaca peluang, masyarakat bisa ikut merasakan dampak ekonominya. Namun, ada hal-hal lain yang juga perlu menjadi perhatian. Piala Dunia mengajarkan kepada kita bahwa olahraga bukan hanya soal prestasi, tetapi juga tentang industri. Negara-negara maju ini sudah lama menjadikan olahraga sebagai salah satu sektor ekonomi yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan, menarik investasi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Indonesia tentu memiliki potensi yang sama. Antusiasme masyarakat terhadap sepak bola sangat tinggi. Stadion selalu ramai, pertandingan selalu menjadi perbincangan, dan produk-produk terkait sepak bola memiliki pasar yang besar. Potensi ini seharusnya tidak berhenti pada euforia sesaat, tetapi bisa dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi yang berkelanjutan. Karena itulah Sobat Bahana, saat kita menikmati kemeriahan Piala Dunia 2026, mari tidak hanya fokus pada siapa yang menang dan siapa yang kalah. Mari juga melihat bagaimana sebuah momentum global bisa menjadi inspirasi bagi masyarakat untuk lebih kreatif, lebih produktif, dan lebih berani memanfaatkan peluang usaha yang ada di sekitar kita. Sebab pada akhirnya, kemenangan terbesar bukan hanya diraih oleh tim yang mengangkat trofi juara. Kemenangan juga dirasakan oleh masyarakat yang mampu mengubah sebuah peristiwa menjadi kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan. Piala Dunia 2026 membuktikan bahwa sepak bola bukan sekedar permainan di lapangan hijau. Di balik setiap gol, setiap sorak-sorai dan setiap pertandingan, terdapat peluang ekonomi yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang siap melihat kesempatan. Lila Bahana untuk Tajuk Bahana dan sampai jumpa di edisi selanjutnya.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

0: 104,5 FM Banner Radio, radio informasi, edukasi dan hiburan. Sobat Banner, demokrasi. Nah, ini memang menjadi ini ya, apa namanya, bahasan yang penting juga gitu Sobat Banner. Kalau demokrasi lebih kuat, maka pembangunan pun juga lebih melesat gitu loh. Makanya pemerintah ini berupaya untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia melalui berbagai langkah. Dan upaya ini diambil lantaran indeks demokrasi yang baik Sobat Bana. Ini menjadi motor dalam mempercepat pembangunan nasional. Nah, demo yang diadakan oleh para mahasiswa untuk menyuarakan suaranya, tuntutannya, ini sebagai salah satu bentuk demokrasi juga gitu ya. Kenapa sih perlu meningkatkan kualitas demokrasi Sobat Bana? Nah, ini karena bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap investor, masyarakat dan investor gitu terhadap lembaga atau pemerintah. Kemudian bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan adanya kebebasan dan kesetaraan. Terus juga bisa mewujudkan stabilitas politik dan penurunan konflik, serta bisa menumbuhkan rasa aman gitu. Buat mana untuk prioritas perbaikan di tahun 2026 sendiri ya, ini menjamin kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, dan berpendapat oleh aparat negara. Kemudian, perbaikan kinerja lembaga legislatif juga menjaga netralitas penyelenggara pemilu. Ini prioritasnya gitu. Dan Sobat Bana untuk strategi perbaikan yang bakal dilakukan pemerintah sendiri ya, ini meningkatkan kapasitas aparatur dalam penyelenggaraan pemerintah seperti dengan pelatihan, kemudian melakukan pendampingan dan juga konsultasi nih ya, khususnya untuk daerah yang penurunan capaian indeks demokrasi gitu. Juga meningkatkan literasi politik masyarakat seperti acara debat politik di sekolah ataupun juga di kampus gitu. Nah, bagaimana sih sebenarnya kondisi ekonomi demokrasi, kondisi demokrasi di Indonesia Sobat Bana? Kalau angka indeks demokrasi Indonesia menurut Badan Pusat Statistik ya, di tahun 2002 ini nilainya 78,12, kemudian di 2022 80,41, 2023 79,51, 2024 79,81, 2025 turun nih Sobat Bana menjadi 78,19 ya. Nah, kalau di bawah 60 itu artinya rendah. 60 hingga 80 ini sedang, sedangkan di atas 80 ini tinggi gitu Sobat Bana. Jadi antara 2021 sampai 2025 yang nilainya tinggi itu hanya di tahun 2022. Selebihnya ini dalam kategori sedang, dalam kategori nilai sedang gitu ya. Padahal targetnya nih Sobat Bana di 2029 nanti nilainya 83,42 gitu. Nah Sobat Bana, sekali lagi demokrasi memang menjadi pondasi stabilitas nasional dan pembangunan berkelanjutan. Jadi apa namanya, ketika para mahasiswa juga menjadi ini ya, turun ke jalan menyuarakan tuntutannya, dan ini menjadi salah satu bentuk demokrasi juga, harusnya ya nggak dimusuhin karena itu salah satu bentuk kebebasan berpendapat gitu. Oke, Sobat Bana, kita masih punya banyak banget waktunya di ngopi spesial pagi hari ini, dan silakan nih kasih tipsnya gimana hadapi tahun ajaran baru biar keuangan terutama di Juni-Juli ini nggak hancur gitu. Silakan nih, kita masih tunggu di sini di 085634545 juga lewat medsosnya Bahana, di radio visualnya Bahana, di aplikasi Express Radio juga bisa banget. Halo, selamat pagi nih dari Mbak Santi. Kalau menurut saya sih yang paling berat itu justru godaan membeli perlengkapan loh Mbak, karena biasanya anak-anak kan pinginnya mengikuti tren teman-temannya yang terbaru gitu loh. Nah, ini benar ya, yang sering kali juga terjadi dan menjadi perdebatan antara orang tua dan juga anak-anak tuh biasanya pengennya selalu update, mengikuti tren terbaru. Sementara kalau orang tua kan pengennya kalau yang lama masih bagus, masih bisa digunakan, kenapa juga nggak digunakan gitu ya. Oke, dan orang tua ini memang sangat penting sih sobat Bana untuk memberikan memberikan pemahaman gitu, untuk memberikan pemahaman terhadap anak-anak gitu ya, tentang apa beda antara kebutuhan dan juga keinginan seperti itu. Oke, kita masih tunggu lagi yang lain kasih tanggapan atau komennya di sini. Silakan bisa terus gabung di ngopi spesial ya pagi hari ini untuk edisi akhir pekan di Sabtu 20 Juni, mumpung waktunya juga masih banyak nih sobat Bana, sampai jam 10 pagi ya. Jadi masih banyak banget, silakan bisa gunakan kesempatannya gitu. Oh ya, jangan lupa juga bisa banget loh berbagi informasi yang lain gitu, yang apapun yang terjadi sekitar kamu, boleh situasi lalu lintas, boleh kondisi cuaca, terus ini juga apapun peristiwa-peristiwa lain yang terjadi gitu, silakan bisa di 085634545 gitu. Oke deh, kita bakal ini terus menemani apapun yang menjadi aktivitasnya, apapun yang dinikmati juga pagi hari ini sobat Bana. Silakan gabung di 104,5 FM Bana Radio.
1: Radio Informasi dan Hiburan.

0: selai hitam spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: KBS 뉴스.
1: 104,5 5 FM Bana Radio Sobat Bana. Bersih-bersih stadion Piala Dunia, supporter Jepang mendapatkan kritikan. Sobat Bana, selama bertahun-tahun para pendukung tim nasional sepak bola Jepang mendapatkan pujian karena selalu membersihkan stadion usai kesebelasan mereka berlaga di Piala Dunia. Namun kali ini mereka justru mendapatkan kecaman dari sebagian warga Jepang. Saat laga pertama Jepang di Piala Dunia 2026, berbagai foto yang berseliweran menunjukkan penggemar tim Samurai Biru ini menyisir tribun bangku stadion sambil membawa kantong sampah. Sobat Bana, menanggapi foto-foto itu, sebagian kalangan merasakan adanya standar ganda. Mereka merasa laki-laki Jepang ini terlihat bersih-bersih di depan umum, tetapi meninggalkan beban kebersihan di rumah kepada istri mereka. Sobat Bana, sebuah survei pemerintah tahun 2021 menemukan di rumah tangga dengan dua penghasilan dan anak-anak di bawah usia 6 tahun, perempuan menghabiskan lebih dari 7 jam sehari untuk pekerjaan rumah tangga, sedangkan laki-laki menghabiskan kurang 2 jam. Sebuah poster berbahasa Jepang ini kemudian viral. Poster itu berisi pesan yang membandingkan seorang laki-laki Jepang yang memungut sampah di stadion dengan laki-laki yang sama yang terlihat tengah berbaring di sofa di dalam rumahnya. Sobat Bana, laki-laki di Jepang ini memang lebih banyak membantu, harus lebih banyak membantu di rumah. Inilah tulisan yang terdapat dalam poster itu. Sobat Bana, menurut data Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan pada tahun 2021, perempuan di Jepang ini ternyata menghabiskan lebih dari 3 jam per hari untuk pekerjaan yang tidak dibayar. Dan ini lebih dari 5 kali lipat dari laki-laki yang menghabiskan 47 menit setiap harinya. Demikian Press News 104,5 FM Bahana Radio.
0: Press News. Radio Informasi dan Hiburan.

Sobat Bani, kita masih di Ngopi Spesial. Dan bagi dong tipsnya gimana hadapi tahun ajaran baru biar keuangan Juni-Juli tuh gak jebol, gak hancur gitu. Nah Sobat Bani, apalagi ini juga di tengah-tengah ekonomi yang masih penuh dengan tantangan ya. Jadi pengelolaan anggaran itu menjadi semakin penting nih Sobat Bani, biar keluarga, keuangan keluarga itu tetap sehat gitu loh. Nah orang tua disarankan nih untuk menyusun prioritas pengeluaran ya, dengan membedakan kebutuhan yang mendesak dan mana yang masih bisa ditunda. Nah, kayak ini dinilai bisa membantu menghindari pembengkakan anggaran di pertengahan tahun menghadapi tahun ajaran baru gitu. Nah, ternyata juga penting juga nih Sobat Bani memisahkan dana pendidikan tahunan dari kebutuhan rutin bulanan. Jadi yang seperti yang dilakukan sama ibu siapa tadi ya, menyisihkan uang untuk dana pendidikan di pertengahan tahun gitu. Karena ternyata banyak juga nih Sobat Bani keluarga yang menghadapi banyak mengalami tekanan gitu, tekanan keuangan gitu ya, pada bulan Juni dan Juli. Karena biaya pendidikan yang seharusnya dipersiapkan jauh-jauh hari ini sebelumnya ini sekarang justru dibebankan pada pendapatan gitu loh, pada pendapatan bulanan gitu. Nah, kesalahan ini nih ternyata menjadi kesalahan terbesar yang banyak dilakukan banyak orang ya. Orang tua mencoba membayar biaya tahunan dari gaji bulan berjalan, dan hasilnya bulan Juni dan Juli itu selalu terasa keuangan keluarga itu jadi hancur berantakan. Ya Sobat Bani, sebenarnya kebutuhan rutin seperti bayar air, bayar listrik, kebutuhan rumah tangga, transportasi, uang saku anak gitu ya, kebutuhan harian lainnya, ini memang idealnya dipenuhi dari pendapatan bulanan gitu. Sementara kalau biaya pendidikan yang bersifat tahunan, ini perlu dipersiapkan secara khusus gitu. Tapi ada juga yang berpendapat untuk biaya bulanan aja masih kurang, gimana kita bisa menyisihkan untuk biaya pendidikan, biaya tahunan ini. Nah itu dia ya. Oke deh, sudah ada yang apa namanya, ikut gabung lagi belum ya? Oh ya sudah nih. Selamat pagi dulu dari Ibu Sri. Kalau untuk menekan biaya untuk tahun anggaran baru, saya selalu berburu promo perlengkapan sekolah sih Mbak, biar lebih hemat gitu. Nah ini bisa juga dicoba ya. Jadi pengeluarannya tuh bisa ditekan gitu loh ya, untuk biaya kebutuhan untuk tahun anggaran baru gitu. Oke, terima kasih nih buat Ibu Sri yang sudah gabung juga di sini gitu ya. Kalau ngomongin pendidikan itu memang merupakan investasi penting kan Sobat Bani bagi masa depan anak gitu. Tapi pengelolaan keuangan keluarga ini juga harus tetap sehat ya. Jangan sampai demi memenuhi semua keinginan pada tahun ajaran baru, kebutuhan pokok keluarga ini justru terganggu. Kalau memang harus berhemat nih Sobat Bani, tidak ada salahnya juga memilih perlengkapan sekolah dengan kualitas baik namun harganya terjangkau. Yang terpenting sih adalah fungsi dan manfaatnya gitu kan. Selain itu juga bagi orang tua nih yang memiliki lebih dari satu anak ya, ini bisa menerapkan sistem turun tangan atau menggunakan perlengkapan milik kakak yang masih layak pakai. Tapi kadang-kadang ada juga nih anak yang gak mau memakai bekas sang kakak. Maka kenapa sang kakaknya baru, sang adiknya harus ini sih, harus apa namanya, mendapatkan lungsuran gitu loh ya. Kenapa juga gak diberikan yang baru juga. Itu kadang-kadang yang menjadi protes si anak juga sih ya.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh? Teh siapa?
0: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuap, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bak, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus, Bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger! Satu lagi ya, Bang, es teh jusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: 104,5 FM Bana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung kok mesti hasilnya iki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane kono lho, Pak.
1: Sing tenang to, Bu. Bapak wingi wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
0: kuwi. Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Bule.
0: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
1: Iki wis tak delok jios tenan, Bule.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng
2: toko Dewi Sri Tani utawi Pak Suwarno Tanjung Kedung Tuban Bloro.
3: Toko Bolotani utawi Pak Misbah Gondang Ngawen Bloro. Toko Reni Batako utawi Mas Reni Jalan Ngumbul Tegal Rejo Ngumbul Todanan Bloro.
4: Toko Pak Marno Piji Sumberjo Margomulyo Bojonegoro.
5: Toko Pak Heru Tanjung Tambak Rejo Bojonegoro. Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saktelak panjenengan.
6: Seratus bat koma lima FM Bana Radio, Radio Informasi, Edukasi dan Hiburan. Baik sobat Bana, kita masih punya waktu ini. Kita masih punya waktu berapa nih? 13 menit lagi ya di ngopi spesial pagi hari ini. Silakan nih yang belum gabung memberikan tanggapan atau komennya. Kita masih buka kesempatannya buruan, makanya ya sebelum Lila pamit. Amit si ini pamit dari ngopi spesial gitu. Nah, kalau punya tips gimana menghadapi tahun baru biar keuangan bulan Juli ini nggak hancur, silakan deh kita tunggu di sini ya. Bisa di 0856345445, bisa lewat medsosnya Bahana dan juga di radio visualnya Bahana. Ini melalui aplikasi X-Space Radio gitu. Baik, selamat pagi dulu. Sudah adakah yang masuk lagi? Oh, ini Mbak Yeni ya. Mbak Yeni, kalau buat keluarga saya, anak-anak itu diajarkan untuk merawat seragam dan sepatu biar bisa dipakainya lebih lama gitu loh, Mbak. Jadi nggak setiap tahun ajaran baru harus beli yang baru, nggak seperti itu gitu. Oke, terima kasih nih. Kalau Bu Tati, kira-kira gimana tipsnya? Tahun baru atau tahun ajaran baru itu memang berat, tapi kalau direncanakan sejak awal akan lebih ringan. Jadi sejak awal saya udah mempersiapkan sih. Jadi apapun yang bisa disisihkan pasti akan saya sisihkan untuk keperluan di tahun ajaran baru. Wow, hebat banget ya Ibu ya. Kede, terima kasih juga sudah gabung di sini gitu. Ya, ini nih sobat Bana. Tahun ajaran baru memang ya identik dengan meningkatnya pengeluaran keluarga, tapi memang dengan perencanaan yang baik kan bisa, nggak ada yang nggak mungkin untuk bisa tetap keuangannya itu stabil gitu kan. Nah, ini yang bisa dilakukan juga adalah menerapkan metode sinking fund ya, menyisihkan dana secara berkala tadi seperti yang dilakukan sama Ibu Tati ya. Menyisihkan dana secara berkala setiap bulan untuk memenuhi kebutuhan yang sudah diperkirakan sebelumnya. Kan jadi kebutuhan tahunan udah rutin tuh. Jadi harusnya bisa sih ya. Perencanaan yang matang udah pasti ini sebenarnya bisa membantu keluarga itu untuk bisa memenuhi kebutuhan liburan sekolah, sekaligus juga persiapan tahun ajaran baru tanpa mengganggu stabilitas keuangan. Dan di sisi lain ya Sobat Bara, ternyata enggak sedikit juga masyarakat yang memanfaatkan layanan keuangan digital untuk memenuhi kebutuhan mendesak. Tapi penggunaan fasilitas itu ini perlu juga dilakukan secara bijak gitu ya, dan juga memahami seluruh ketentuan yang berlaku gitu loh. Jadi dalam kondisi membutuhkan dana yang cepat, masyarakat tuh seringkali mengambil keputusan tanpa memperhatikan rincian biaya, tenor ataupun juga total kewajiban pembayaran yang harus ditanggung hingga masa pinjaman berakhir. Nah, makanya banyak yang terjebak sama pinjol gitu Sobat Bana. Oke, silakan, kita masih bisa 1-2 nih tanggapan yang bisa masuk di sini. Nanti mudah-mudahan sih cukup waktunya kalau memang mau ikut gabung juga memberikan tanggapannya.

0: sama giveaway hijab UUD dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab UUD dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
2: Bu Nana.
3: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wings Care,

102,5 FM Bana Radio. Sobat Bana, saatnya Lila harus pamit dulu. Jadi ngopi spesial pagi hari ini di edisi weekend Sabtu 20 Juni. Makasih banget loh yang sudah gabung di sini berbagi tipsnya tadi ya. Oke, mudah-mudahan tahun ajaran baru bisa disambut dengan hati yang benar-benar happy, nggak bingung lagi mikirin keuangannya ya. Selamat pagi, have a nice weekend dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: aku.
1: Jadi ibu gak tinggal bareng sama abang?
0: Gak bisa tinggal bareng sama Dewi.
1: Teriak.

0: Terima kasih anda sudah bergabung di Ngopi Spesial.
1: Tepat pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

0: Bu, nih, pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saperangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin.
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sak jroning 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
0: NVK Tablet KCC Astro Class C. Repot ing ngarep, berkah ing buri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ring Road Plosorjo, Kandangan, Ngawi. Toko Abi Tani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi. Toko Sumber Rezeki Pak Salam, Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Halo Sobat Bahana, dunia kecantikan tahun sekarang ini lagi rame banget bahas soal skincare overclaim dan produk ilegal yang viral di sosial media. Belakangan nih, banyak kasus skincare yang katanya bisa memutihkan instan, glowing 3 hari, atau hilang jerawat dalam semalam. Waduh, nakutin banget ya itu. Ternyata setelah dicek nih, malah mengandung bahan berbahaya seperti merkuri, dosis tinggi. Bepom juga beberapa kali merilis daftar produk ilegal yang masih banyak dijual online karena promosi influencer dan live shopping yang terlalu masif. Banyak orang akhirnya mulai sadar nih, kalau skincare viral belum tentu aman dipakai cuma karena reviewnya yang ramai.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni sehat alami.
3: Sobat Bahana, sekarang lagi viral nih tren glass skin atau wajah flawless di TikTok ataupun media sosial lain yang ternyata bikin banyak remaja jadi insecure karena terlalu sering lihat wajah mulus dengan filter dan pencahayaan bagus. Banyak orang jadi merasa kulitnya kurang bagus, padahal sebenarnya normal nih. Bahkan dokter kulit mulai sering ngomong nih soal meningkatnya remaja yang terlalu obsesif sama pori-pori, jerawat kecil, ataupun tekstur wajah. Padahal kulit manusia normal memang punya tekstur. Jadi sekarang isu kecantikan bukan cuma soal makeup ataupun skincare, tapi juga soal tekanan standar cantik dari internet.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sobat Bahana, tren skincare layering berlebihan juga lagi sering dibahas nih. Banyak orang yang pakai terlalu banyak produk sekaligus, mulai dari exfoliating, retinol, acid toner, sampai berbagai aktif skincare dalam satu malam karena ikut tren skincare rutin influencer. Akibatnya apa tuh? Justru banyak yang ngalamin skin barrier rusak, wajah merah, beruntusan, sampai jerawat makin parah. Dokter kulit sekarang sudah mulai sering nih ngingetin kalau skincare gak harus mahal atau banyak kok sobat. Yang penting cocok dan dipakai dengan benar. Jangan hanya mengikuti viral karena influencer viral.
2: Bocoloro,

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Sobat Bahana, tahun ini juga lagi ramai banget soal treatment instan dan filler di usia muda. Waduh, banyak remaja mulai tertarik coba treatment karena pengaruh sosial media dan beauty content. Bahkan beberapa klinik viral karena promo filler murah dan treatment cepat glowing. Tapi di sisi lain, banyak dokter kecantikan juga nih mulai mengingatkan resiko treatment asal-asalan yang dilakukan tanpa pengawasan medis yang jelas. Sekarang makin banyak nih orang mulai sadar pentingnya cek legalitas klinik dan gak asal ikut tren demi hasilnya cepat.

Sobat Bahana, sekarang lagi viral juga nih tren makeup natural dan clean girl look yang mulai menggantikan makeup tebal full coverage. Sekarang banyak ciwi-ciwi juga nih suka tampilannya simple, fresh, dan skincare look dibanding makeup berat. Ini sangat terlihat ya kalau makeup-makeup sekarang itu lebih banyak menonjolkan glass skin daripada tebalnya makeup yang berat gitu. Produk seperti lip tint natural, blush cream, dan cushion tipis lagi naik banget di sosial media. Tapi menariknya, tren ini juga bikin banyak orang sadar

Tepat pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat, Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Halo Sobat Bahana, dunia kecantikan tahun sekarang ini lagi rame banget bahas soal skincare overclaim dan produk ilegal yang viral di sosial media. Belakangan nih, banyak kasus skincare yang katanya bisa memutihkan instan, glowing 3 hari, atau hilang jerawat dalam semalam. Waduh, nakutin banget ya itu. Ternyata setelah dicek nih, malah mengandung bahan berbahaya seperti merkuri, dosis tinggi. Bepom juga beberapa kali merilis daftar produk ilegal yang masih banyak dijual online karena promosi influencer dan live shopping yang terlalu masif. Banyak orang akhirnya mulai sadar nih kalau skincare viral belum tentu aman dipakai cuma karena reviewnya yang ramai.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Sobat Bahana, sekarang lagi viral nih tren glass skin atau wajah flawless di TikTok ataupun media sosial lain yang ternyata bikin banyak remaja jadi insecure karena terlalu sering lihat wajah mulus dengan filter dan pencahayaan bagus. Banyak orang jadi merasa kulitnya kurang bagus, padahal sebenarnya normal nih. Bahkan dokter kulit mulai sering ngomong nih soal meningkatnya remaja yang terlalu obsesif sama pori-pori, jerawat kecil, ataupun tekstur wajah. Padahal kulit manusia normal memang punya tekstur. Jadi sekarang isu kecantikan bukan cuma soal makeup ataupun skincare, tapi juga soal tekanan standar cantik dari internet.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo, bersama saya Lila Bahana di Tajuk Bahana. Kali ini kita akan mengupas Piala Dunia 2026 bukan sekedar sepak bola, tetapi peluang ekonomi masyarakat. Sobat Bahana, Piala Dunia 2026 kini menjadi perhatian masyarakat dunia. Jutaan pasang mata setiap hari tertuju pada pertandingan-pertandingan yang mempertemukan negara-negara terbaik dengan para pemain bintang yang selama ini hanya bisa disaksikan melalui layar televisi atau media digital. Bagi sebagian orang, Piala Dunia mungkin hanya dianggap sebagai tontonan olahraga, sebuah hiburan yang hadir 4 tahun sekali dan selalu berhasil menyatukan berbagai kalangan dalam satu semangat yang sama. Namun, jika dicermati lebih jauh, Piala Dunia sesungguhnya memiliki dampak yang jauh lebih besar daripada sekedar pertandingan sepak bola. Piala Dunia adalah sebuah peristiwa ekonomi global. Setiap kali ajang ini berlangsung, terjadi perputaran uang dalam jumlah yang sangat besar. Hotel, restoran, transportasi, pusat perbelanjaan, industri kreatif, hingga sektor penyiaran mendapatkan manfaat dari tingginya perhatian masyarakat terhadap turnamen ini. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Bagaimana dengan masyarakat di daerah seperti Ngawi? Sobat Bahana, meski tidak menjadi tuan rumah, sebenarnya ada banyak peluang ekonomi yang bisa dirasakan masyarakat. Kita bisa melihat fenomena yang selalu muncul setiap Piala Dunia berlangsung. Warung kopi dan angkringan yang mengadakan acara nonton bareng menjadi lebih ramai. Penjualan makanan dan minuman meningkat karena masyarakat berkumpul untuk menyaksikan pertandingan bersama. Para pedagang jersey dan atribut sepak bola juga biasanya merasakan peningkatan penjualan. Kaos tim nasional favorit, shawl, hingga berbagai pernak-pernik bertema sepak bola menjadi buruan para penggemar. Belum lagi pelaku usaha percetakan yang menerima pesanan spanduk, banner, atau dekorasi untuk kegiatan nobar. Sobat Bahana, di era digital seperti sekarang, peluang itu bahkan semakin luas. Banyak pelaku UMKM memanfaatkan momentum Piala Dunia untuk membuat promosi kreatif. Ada yang menawarkan paket makanan khusus saat pertandingan berlangsung, ada yang membuat diskon berdasarkan hasil pertandingan, bahkan ada yang menggunakan tema sepak bola untuk menarik perhatian konsumen di media sosial. Hal ini menunjukkan sebuah peristiwa besar tidak selalu harus terjadi di depan mata untuk memberikan manfaat. Dengan kreativitas dan kemampuan membaca peluang, masyarakat bisa ikut merasakan dampak ekonominya. Namun, ada hal-hal lain yang juga perlu menjadi perhatian. Piala Dunia mengajarkan kepada kita bahwa olahraga bukan hanya soal prestasi, tetapi juga tentang industri. Negara-negara maju ini sudah lama menjadikan olahraga sebagai salah satu sektor ekonomi yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan, menarik investasi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Indonesia tentu memiliki potensi yang sama. Antusiasme masyarakat terhadap sepak bola sangat tinggi. Stadion selalu ramai, pertandingan selalu menjadi perbincangan, dan produk-produk terkait sepak bola memiliki pasar yang besar. Potensi ini seharusnya tidak berhenti pada euforia sesaat, tetapi bisa dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi yang berkelanjutan. Karena itulah Sobat Bahana, saat kita menikmati kemeriahan Piala Dunia 2026, mari tidak hanya fokus pada siapa yang menang dan siapa yang kalah. Mari juga melihat bagaimana sebuah momentum global bisa menjadi inspirasi bagi masyarakat untuk lebih kreatif, lebih produktif, dan lebih berani memanfaatkan peluang usaha yang ada di sekitar kita. Sebab pada akhirnya, kemenangan terbesar bukan hanya diraih oleh tim yang mengangkat trofi juara, Kemenangan juga dirasakan oleh masyarakat yang mampu mengubah sebuah peristiwa menjadi kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan. Piala Dunia 2026 membuktikan bahwa sepak bola bukan sekedar permainan di lapangan hijau. Di balik setiap gol, setiap sorak-sorai dan setiap pertandingan, terdapat peluang ekonomi yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang siap melihat kesempatan. Lila Bahana untuk Tajuk Bahana dan sampai jumpa di edisi selanjutnya.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Sobat Bahana, tren skincare layering berlebihan juga lagi sering dibahas nih. Banyak orang yang pakai terlalu banyak produk sekaligus, mulai dari exfoliating, retinol, acid toner, sampai berbagai aktif skincare dalam satu malam karena ikut tren skincare rutin influencer. Akibatnya apa tuh? Justru banyak yang ngalamin skin barrier rusak, wajah merah, beruntusan, sampai jerawat makin parah. Dokter kulit sekarang sudah mulai sering nih ngingetin kalau skincare gak harus mahal atau banyak kok sobat. Yang penting cocok dan dipakai dengan benar. Jangan hanya mengikuti viral karena influencer viral.

0: 알고.
1: 100,4 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Sobat Bahana, tahun ini juga lagi ramai banget soal treatment instan dan filler di usia muda. Waduh, banyak remaja mulai tertarik coba treatment karena pengaruh sosial media dan beauty content. Bahkan beberapa klinik viral karena promo filler murah dan treatment cepat glowing. Tapi di sisi lain, banyak dokter kecantikan juga nih mulai mengingatkan resiko treatment asal-asalan yang dilakukan tanpa pengawasan medis yang jelas. Sekarang makin banyak nih orang mulai sadar pentingnya cek legalitas klinik dan gak asal ikut tren demi hasilnya cepat.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscare.

0: Ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo bibitan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro. Toko Indra Mandala utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro. Toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro.
2: Toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora. Toko Rahmat Tani utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saktelak panjenengan.
5: Sobat Bahana, sekarang lagi viral juga nih tren makeup natural dan clean girl look yang mulai menggantikan makeup tebal full coverage. Sekarang banyak ciwi-ciwi juga nih suka tampilannya simple, fresh, dan skincare look dibanding makeup berat. Ini sangat terlihat ya kalau makeup-makeup sekarang itu lebih banyak menonjolkan glass skin daripada tebal.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lainnya ngomah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan S. Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 105,5 FM Bana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Bersama saya Obana ya. Dan bersama BPR Jatim. Oke. Buat Bana, Bank UMKM Jawa Timur. Perusahaan Anda mendapatkan modal untuk semua usaha Anda. Ada kredit multiguna dipergunakan untuk pembiayaan, pembuatan renovasi rumah, pembelian kendaraan bermotor, biaya alat-alat pertanian, biaya sekolah dan lain-lain, atau jenis kredit yang sifatnya konsumsi. Kredit pertanian dan peternakan dengan asuran musiman suku bunga sangat murah, mulai 0,5 hingga 0,9% per bulan. Jangka waktu bisa 3 tahun, plafon sesuai kebutuhan. Kredit mulus digunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif non-pertanian dengan bunga 0,8 per bulan, plafon maksimal 200 juta, jangka waktu 3 tahun. Terus kredit kusuma, kredit mulus ini digunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif non-pertanian dengan bunga 0,8 per bulan, plafon maksimal 200 juta, jangka waktu 3 tahun. Kredit kusuma digunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif meliputi dagang, jasa industri, talangan untuk kontraktor atau pemborong dan lain-lain dengan bunga 0,8-0,9% per bulan untuk angsuran jangka waktu 5 tahun, untuk musiman jangka waktu 3 tahun. Sobat Bana, BPR Jatim, cepat, mudah, murah. Kita tunggu Sobat Bana yang kepengen bergabung.

0: 105,5 FM Bana Radio, suasana back Timnas Portugal. Ruben Dias menegaskan bahwa kritik yang ditujukan kepada Cristiano Ronaldo tidak memiliki pengaruh bagi tim. Data yang dilansir FIFA untuk sore hari ini, siang ini suasana, menurut pemain Manchester City tersebut, sorotan terhadap yang sang kapten hanyalah bagian dari dinamika yang selalu mengiringi karakter Ronaldo. Demikian Flash News sore hari ini.
1: Flash News.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan S. Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan. Terima kasih banget untuk sahabat Bahana yang sudah bergabung ya. Sekali lagi, ini UMKM Jawa Timur milik pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota seluruh Jawa Timur. Alamatnya Antar Cabang Awi Jalan S Farman 8 atau depan BDAM, telepon 0351-749-778, kantor kas Nyukurugo dan Mucupahit 45, telepon 731-412. Antar kas ini Jalan Raya Sini 31, telepon 611-031. Antar kas Padas Jalan Raya Padas Caruban, Desa Gedung Bau, telepon 745-076. Antar kas Widodaren Jalan Raya Wali Kukun Rambi atau Selatan Balai Desa Wali Kukun, telepon 671-300. Antar kas Geneng Jalan Bagi Sudono Genengawi, telepon 447-7832. Gajatin, cepat, mudah, murah.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono ora duwe lain ning omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
4: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi Xspace Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu Xspace Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silahkan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar Xspace terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi Xspace Radio dan silahkan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.
3: Tujuh empat koma lima FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono ora duwe lain ning omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.

0: amat kamu.
1: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain ning omah.
2: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
1: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
2: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
1: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Sobat Bahana, nampaknya kita harus berpisah dulu ya. Di ajang ngopi Bahana sama BPR Jatim. Masih bersama saya, Obana, tetap semangat.

0: Radio Bahana FM Ngawi.
1: Saatnya kamu ikuti Lensa Piala Dunia 2026.
0: FIFA World Cup 2026 live.
2: 104,5 FM Bahana Radio, Sobat Bahana. Akhir pekan ini, pecinta sepak bola dunia bakal disuguhi duel seru grup F Piala Dunia 2026. Anda yang terkenal dengan pemainnya menyerang dan tradisi sepak bola total akan menghadapi Swedia yang sedang on fire. Sebesta 5 gol ke gawang Tunisia. Apakah Orange mampu bangkit dan mengamankan kemenangan pertamanya? Atau justru Swedia kembali membuat kejutan dan semakin dekat ke babak berikutnya? Kita nantikan pertarungan dan kekuatan Eropa yang sama-sama harus kemenangan ini. Nah, laga antara Belanda dan Swedia menjadi salah satu pertandingan paling menarik di grup F Piala Dunia 2026. Dua tim sama-sama membawa ambisi besar untuk mengamankan tiket menuju babak gugur. Belanda datang dengan sedikit tekanan setelah hanya mampu bermain imbang 2-2 melawan Jepang pada laga pembuka. Tim asuhan pelatih Ronald Koeman sebenarnya sempat unggul, namun gagal pertengahannya keunggulannya hingga peluit akhir berbunyi. Koeman bahkan mengakui timnya harus tampil lebih baik, terutama dalam pengaturan strategi dan pergantian pemain. Sisi lain, Swedia sedang berada dalam kepercayaan diri tinggi. Mereka membuka turnamen dengan kemenangan 5-1 atas Tunisia dan kini memimpin klasemen sementara grup F. Kacaman duet penyerang Alexander Isak dan Viktor Gyökeres menjadi senjata utama yang wajib diwaspadai Belanda. Dan bagi Belanda, sosok seperti Virgil dan Dix, Frenkie de Jong dan Cody Gakpo akan menjadi tumpuan untuk mengendalikan permainan dan membongkar pertahanan Swedia. Namun kondisi beberapa pemain Belanda yang kurang fit bisa menjadi tantangan tersendiri. Demikian Lensa Piala Dunia.
0: Radio Bahana FM Ngawi.
1: Terima kasih kamu sudah mengikuti Lensa Piala Dunia 2026.
0: FIFA World Cup 2026 live.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Aman. Ganteng sih.
1: Heo! Mana ini kue?
2: Iki lo makannya mana?
1: Oh, tangi turu. Ambil susu mana? Ambil susu mana? Sekarang kue ya panggilanmu kek.
2: Yuk. Kan ganteng bu. Mau kan yo susunya kue susahnya gendaran manis.
1: Ganteng terus. Kau oleh-oleh. Gue yo golek gawe yang sing genah.
2: Gue nek menang lho bu. Tuh gak mau makannya. Oh, susu-susu wae toh.
1: Nandur sawit kono lho po. Melu-melu trading apa melu staf khusus presiden ngono lah yo genah.
2: Gini-gini, kowe kan yo reti to aku ket biyen iki hobine manung. Rasane nesu-nesu, iki tanganmu kok bronjal-bronjal ngopo to? Ha, guyu ngono ku lho. Wis to dongakno manukku menang. Engko tak tukokke mesin cuci, mbek tambah ayu tambah kinis-kinis yo.
1: Tenan kok ora.
2: Wis kalem sik. Nah, mun aku mulai gawekno susu yo.
1: Ini
2: oke. Oke. Iya, Pak.

0: Bu. Ki, mergo Tori menang. Ngokek gotuku mesin cuci. Yo. Duitnya sisan mbok bumbah.
1: Yau, yau, yau, yau, yau.

0: Dino, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Ah, ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. Nok, kamu dapat resep ini dari mana dong?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.

0: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: Adab lebih tinggi dari ilmu, itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.

104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan. Selamat siang, kita udah 16 menit lepas dari pukul 1 siang, Sobat Bana ya. Ada Mbak Titin, selamat siang, tetap kompak selalu ya. Kita akan membahas tentang berat badan gampang naik, dokter ungkap 3 cara menjaganya tetap stabil. Tidak sedikit orang yang mengalami kenaikan berat badan kembali setelah menjalani program diet. Di sini umumnya terjadi karena kebiasaan sehat yang dijalankan selama diet tidak dipertahankan dalam jangka panjang. Akibatnya, tubuh kembali menyimpan lemak dan berat badan meningkat secara bertahap. Dokter spesialis gizi klinik, Dr. Mariam SPGK menjelaskan ada 3 faktor penting dalam menjaga berat badan tetap stabil. Apa saja? Yang jelas kita simak dulu tembang yang hadir.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
2: Adab lebih tinggi dari ilmu, itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
2: Bu Nana.
3: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wings Care.

0: Roy, apa sih? Tak akoni.
1: Sekasik.
2: Sek. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya, terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang,
4: Baby Happy
2: ya?
4: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscare
6: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
7: Gabai kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginakke.
8: Hah, ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
7: Walah, panene mudhun. Lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeg to bune?
8: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke. Rada repot nanging luwih ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata, Pak.
7: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
9: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng
10: Toko Mitra Tani, Pak Samuel, Pasar Jepon, Bluro.
9: Toko Mandiri Tani, utawi Pak Darman, Kodoan, Kunduran, Bluro.
10: Toko Mas Deni, Sambong Rejo, Sambong, Bluro. Toko Pak Kasiat, Becok, Sumberjo, Margo Mulyo, Bojonegoro.
9: Toko Sumber Tani utawi Mas Arif Sumber Agung Ngerau Bojonegoro.
11: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

0: 104,5 FM Bana Radio masih dari Trunojoyo 119 Ngawi ya. Selamat siang, tetap kompak selalu untuk Sobat Bana yang baru saja bergabung ya. Sobat Bana, cara menjaga berat badan tetap stabil yaitu menjaga pola makan yang seimbang. Pola makan menjadi fondasi utama dalam menjaga berat badan tetap stabil. Menurut Dr. Mariam, berbagai metode diet tidak akan memberikan hasil optimal apabila seseorang masih memiliki pola makan yang tidak teratur dan asupan gizinya tidak seimbang. Dan ia menjelaskan tubuh membutuhkan berbagai zat gizi dalam jumlah yang sesuai agar dapat menjalankan fungsi metabolisme secara optimal. Maka dari itu, masyarakat sebaiknya tidak hanya berfokus mengurangi porsi makan, tetapi juga memperhatikan kualitas makan yang dikonsumsi setiap hari. Kedua, rutin melakukan aktivitas fisik. Selain mengatur pola makan, aktivitas fisik menjadi faktor penting dalam mempertahankan berat badan. Aktivitas ini tidak selalu harus berupa olahraga berat atau latihan intensitas tinggi di pusat kebugaran. Menurut Dr. Marian, aktivitas sederhana yang dilakukan secara konsisten justru dapat memberikan manfaat besar bagi kesehatan tubuh dan pengendalian berat badan.
1: Rata Antika Sierra Safari Record.

peradab lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.

4,5 FM Bana Radio. Sebetulnya namanya kita harus berpisah dulu. Diajak ngopi enak ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Halo Sobat Bahana, dunia kecantikan tahun sekarang ini lagi rame banget bahas soal skincare overclaim dan produk ilegal yang viral di sosial media. Belakangan nih, banyak kasus skincare yang katanya bisa memutihkan instan, glowing 3 hari, atau hilang jerawat dalam semalam. Waduh, nakutin banget ya itu. Ternyata setelah dicek nih, malah mengandung bahan berbahaya seperti merkuri, dosis tinggi. Bepom juga beberapa kali merilis daftar produk ilegal yang masih banyak dijual online karena promosi influencer dan live shopping yang terlalu masif. Banyak orang akhirnya mulai sadar nih kalau skincare viral belum tentu aman dipakai cuma karena reviewnya yang ramai.

0: gabahe kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginakke.
1: Ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah, panene mudhun. Lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeg to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke. Rada repot nanging luwih ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi. Cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luwih isi, panen luwih rata.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
3: Toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4 RW 3 Karanganyar Ngawi. Toko Murah Rezeki, Ring Road Plosorejo, Kandangan Ngawi.
4: Toko Berkah Abadi, utawi Pak Widodo, Puntuk Gentong, Paron, Ngawi.
5: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singget, Dumplengan, Pitu, Ngawi.
6: Toko Mitra Tani, utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan.
7: Uki Sumadyo datang toko-toko pertanian saklak panjenengan.
8: Sobat Bahana, sekarang lagi viral nih tren glass skin atau wajah flawless di TikTok ataupun media sosial lain yang ternyata bikin banyak remaja jadi insecure karena terlalu sering lihat wajah mulus dengan filter dan pencahayaan bagus. Banyak orang jadi merasa kulitnya kurang bagus, padahal sebenarnya normal nih. Bahkan dokter kulit mulai sering ngomong nih soal meningkatnya remaja yang terlalu obsesif sama pori-pori, jerawat kecil, ataupun tekstur wajah. Padahal kulit manusia normal memang punya tekstur. Jadi sekarang isu kecantikan bukan cuma soal makeup ataupun skincare, tapi juga soal tekanan standar cantik dari internet.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Sobat Bahana, tren skincare layering berlebihan juga lagi sering dibahas nih. Banyak orang yang pakai terlalu banyak produk sekaligus, mulai dari exfoliating, retinol, acid toner, sampai berbagai aktif skincare dalam satu malam karena ikut tren skincare rutin influencer. Akibatnya apa tuh? Justru banyak yang ngalamin skin barrier rusak, wajah merah, beruntusan, sampai jerawat makin parah. Dokter kulit sekarang sudah mulai sering nih ngingetin kalau skincare gak harus mahal atau banyak kok sobat. Yang penting cocok dan dipakai dengan benar. Jangan hanya mengikuti viral karena influencer viral.
2: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Dino, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Hah? Ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana dong?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2 nomor 34 Ngawi.
4: Sobat Bahana, tahun ini juga lagi ramai banget soal treatment instan dan filler di usia muda. Waduh, banyak remaja mulai tertarik coba treatment karena pengaruh sosial media dan beauty content. Bahkan beberapa klinik viral karena promo filler murah dan treatment cepat glowing. Tapi di sisi lain, banyak dokter kecantikan juga nih mulai mengingatkan resiko treatment asal-asalan yang dilakukan tanpa pengawasan medis yang jelas. Sekarang makin banyak nih orang mulai sadar pentingnya cek legalitas klinik dan gak asal ikut tren demi hasilnya cepat.

0: jus. Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Seuntung itu, bos.
2: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus, bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger! Satu lagi ya, bang, es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: I love you, actually.
7: Quite serious. Said it to you before?
8: Said what?
7: I love you.

0: cyclonic.
1: Baby, that's not how this works.
2: Will you dance with me?
3: Yes.
4: Whenever you want to, swim right with me.
5: This is the high notes.
4: You make me feel so brand new.
0: Sobat Bahana, sekarang lagi viral juga nih, tren makeup natural dan clean girl look yang mulai menggantikan makeup tebal full coverage. Sekarang banyak ciwi-ciwi juga nih suka tampilannya simple, fresh, dan skincare look dibanding makeup berat. Ini sangat terlihat ya kalau makeup-makeup sekarang itu lebih banyak menonjolkan glass skin daripada tebalnya makeup yang berat gitu. Produk seperti lip tint natural, blush cream, dan cushion tipis lagi naik banget di sosial media. Tapi menariknya, tren ini juga bikin banyak orang sadar kalau cantik itu nggak harus selalu berubah total. Justru sekarang yang dianggap menarik itu tampilan yang lebih natural, sehat, dan nyaman dipakai sehari-hari.

0: penuh informasi dan hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana.

0: aku, Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Halo Sobat Bahana, dunia kecantikan tahun sekarang ini lagi rame banget bahas soal skincare overclaim dan produk ilegal yang viral di sosial media. Belakangan nih, banyak kasus skincare yang katanya bisa memutihkan instan, glowing 3 hari, atau hilang jerawat dalam semalam. Waduh, nakutin banget ya itu. Ternyata setelah dicek nih, malah mengandung bahan berbahaya seperti merkuri, dosis tinggi. Bepom juga beberapa kali merilis daftar produk ilegal yang masih banyak dijual online karena promosi influencer dan live shopping yang terlalu masif. Banyak orang akhirnya mulai sadar nih, kalau skincare viral belum tentu aman dipakai cuma karena reviewnya yang ramai.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo, bersama saya Lila Bahana di Tajuk Bahana. Kali ini kita akan mengupas Piala Dunia 2026 bukan sekedar sepak bola, tetapi peluang ekonomi masyarakat. Sobat Bahana, Piala Dunia 2026 kini menjadi perhatian masyarakat dunia. Jutaan pasang mata setiap hari tertuju pada pertandingan-pertandingan yang mempertemukan negara-negara terbaik dengan para pemain bintang yang selama ini hanya bisa disaksikan melalui layar televisi atau media digital. Bagi sebagian orang, Piala Dunia mungkin hanya dianggap sebagai tontonan olahraga. Sebuah hiburan yang hadir 4 tahun sekali dan selalu berhasil menyatukan berbagai kalangan dalam satu semangat yang sama. Namun, jika dicermati lebih jauh, Piala Dunia sesungguhnya memiliki dampak yang jauh lebih besar daripada sekedar pertandingan sepak bola. Piala Dunia adalah sebuah peristiwa ekonomi global. Setiap kali ajang ini berlangsung, terjadi perputaran uang dalam jumlah yang sangat besar. Hotel, restoran, transportasi, pusat perbelanjaan, industri kreatif, hingga sektor penyiaran mendapatkan manfaat dari tingginya perhatian masyarakat terhadap turnamen ini. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Bagaimana dengan masyarakat di daerah seperti Ngawi? Sobat Bahana, meski tidak menjadi tuan rumah, sebenarnya ada banyak peluang ekonomi yang bisa dirasakan masyarakat. Kita bisa melihat fenomena yang selalu muncul setiap Piala Dunia berlangsung. Warung kopi dan angkringan yang mengadakan acara nonton bareng menjadi lebih ramai. Penjualan makanan dan minuman meningkat karena masyarakat berkumpul untuk menyaksikan pertandingan bersama. Para pedagang jersey dan atribut sepak bola juga biasanya merasakan peningkatan penjualan. Kaos tim nasional favorit, syal, hingga berbagai pernak-pernik bertema sepak bola menjadi buruan para penggemar. Belum lagi pelaku usaha percetakan yang menerima pesanan spanduk, banner, atau dekorasi untuk kegiatan nobar. Sobat Bahana, di era digital seperti sekarang, peluang itu bahkan semakin luas. Banyak pelaku UMKM memanfaatkan momentum Piala Dunia untuk membuat promosi kreatif. Ada yang menawarkan paket makanan khusus saat pertandingan berlangsung, ada yang membuat diskon berdasarkan hasil pertandingan, bahkan ada yang menggunakan tema sepak bola untuk menarik perhatian konsumen di media sosial. Hal ini menunjukkan sebuah peristiwa besar tidak selalu harus terjadi di depan mata untuk memberikan manfaat. Dengan kreativitas dan kemampuan membaca peluang, masyarakat bisa ikut merasakan dampak ekonominya. Namun, ada hal-hal lain yang juga perlu menjadi perhatian. Piala Dunia mengajarkan kepada kita bahwa olahraga bukan hanya soal prestasi, tetapi juga tentang industri. Negara-negara maju ini sudah lama menjadikan olahraga sebagai salah satu sektor ekonomi yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan, menarik investasi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Indonesia tentu memiliki potensi yang sama. Antusiasme masyarakat terhadap sepak bola sangat tinggi. Stadion selalu ramai, pertandingan selalu menjadi perbincangan, dan produk-produk terkait sepak bola memiliki pasar yang besar. Potensi ini seharusnya tidak berhenti pada euforia sesaat, tetapi bisa dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi yang berkelanjutan. Karena itulah Sobat Bahana, saat kita menikmati kemeriahan Piala Dunia 2026, mari tidak hanya fokus pada siapa yang menang dan siapa yang kalah. Mari juga melihat bagaimana sebuah momentum global bisa menjadi inspirasi bagi masyarakat untuk lebih kreatif, lebih produktif, dan lebih berani memanfaatkan peluang usaha yang ada di sekitar kita. Sebab pada akhirnya, kemenangan terbesar bukan hanya diraih oleh tim yang mengangkat trofi juara, Kemenangan juga dirasakan oleh masyarakat yang mampu mengubah sebuah peristiwa menjadi kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan. Piala Dunia 2026 membuktikan bahwa sepak bola bukan sekedar permainan di lapangan hijau. Di balik setiap gol, setiap sorak-sorai, dan setiap pertandingan, terdapat peluang ekonomi yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang siap melihat kesempatan. Lila Bahana untuk Tajuk Bahana, dan sampai jumpa di edisi selanjutnya.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Sobat Bahana, sekarang lagi viral nih tren glass skin atau wajah flawless di TikTok ataupun media sosial lain yang ternyata bikin banyak remaja jadi insecure karena terlalu sering lihat wajah mulus dengan filter dan pencahayaan bagus. Banyak orang jadi merasa kulitnya kurang bagus, padahal sebenarnya normal nih. Bahkan dokter kulit mulai sering ngomong nih soal meningkatnya remaja yang terlalu obsesif sama pori-pori, jerawat kecil, ataupun tekstur wajah. Padahal kulit manusia normal memang punya tekstur. Jadi sekarang isu kecantikan bukan cuma soal makeup ataupun skincare, tapi juga soal tekanan standar cantik dari internet.
3: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
4: Teteh? Teteh siapa?
3: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
4: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
3: Untung itu, bos.
4: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
3: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
4: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Bang, es teh cekek 3.
6: Doyan apa doyan banget ini?
5: Kan minum es teh jus, bang.
6: Tijus.
5: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es Tijusnya.
3: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
7: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
8: Dari Winsport.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Sobat Bahana, tren skincare layering berlebihan juga lagi sering dibahas nih. Banyak orang yang pakai terlalu banyak produk sekaligus, mulai dari exfoliating, retinol, acid toner, sampai berbagai aktif skincare dalam satu malam karena ikut tren skincare rutin influencer. Akibatnya apa tuh? Justru banyak yang ngalamin skin barrier rusak, wajah merah, beruntusan, sampai jerawat makin parah. Dokter kulit sekarang sudah mulai sering nih ngingetin kalau skincare gak harus mahal atau banyak kok sobat. Yang penting cocok dan dipakai dengan benar. Jangan hanya mengikuti viral karena influencer viral.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Ne, panen kebon kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
1: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
0: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
1: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luweh larang, tapi dosise mung 50% saka tabur, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro kelas A repot ing ngarep seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadio dateng
3: toko Cik Fung Kilen Pasar Merah Mulyorejo Cepu,
4: toko Sumber Tani
5: Desa Sumber Kradenan Bloro,
6: toko Sri Mulyo utawi Pak Samidi Tanggel Randu Blatung Bloro,
7: toko Ude Lestari Utomo Jalan Raya Tahunan Tahunan Brumbung Gabus Grobogan,
8: toko Pak Tohiron Banjer Ngerau Bojonegoro.
9: Uki Sumadio dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
10: Sobat Bahana, tahun ini juga lagi ramai banget soal treatment instan dan filler di usia muda. Waduh, banyak remaja mulai tertarik coba treatment karena pengaruh sosial media dan beauty content. Bahkan beberapa klinik viral karena promo filler murah dan treatment cepat glowing. Tapi di sisi lain, banyak dokter kecantikan juga nih mulai mengingatkan resiko treatment asal-asalan yang dilakukan tanpa pengawasan medis yang jelas. Sekarang makin banyak nih orang mulai sadar pentingnya cek legalitas klinik dan gak asal ikut tren demi hasilnya cepat.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscare.
3: Sobat Bahana, sekarang lagi viral juga nih tren makeup natural dan clean girl look yang mulai menggantikan makeup tebal full coverage. Sekarang banyak ciwi-ciwi juga nih suka tampilannya simple, fresh, dan skincare look dibanding makeup berat. Ini sangat terlihat ya kalau makeup-makeup sekarang itu lebih banyak menonjolkan glass skin daripada tebalnya makeup yang berat gitu. Produk seperti lip tint natural, blush cream, dan cushion tipis lagi naik banget di sosial media. Tapi menariknya, tren ini juga bikin banyak orang sadar kalau cantik itu nggak harus selalu berubah total. Justru sekarang yang dianggap menarik itu tampilan yang lebih natural, sehat, dan nyaman dipakai sehari-hari.
4: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

104,5 FM Bahana Radio, Sobat Bahana Paraguay menjaga peluang lolos ke fase gugur Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Turki dengan skor 1-0 pada pertandingan Grup D yang berlangsung di Stadion Levis Santa Clara, California, Amerika Serikat hari Sabtu 20 Juni 2026. Kita yang dilansir FIFA untuk saudari ini, kesempatan wayang Paraguay tercipta saat laga baru berjalan 2 menit. Matias

0: saatnya Anda menikmati ngopi senja.
1: Ratus 4,5 FM Bana Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi Sobat Bana di ajang ngopi senja. Tetap semangat di edisi hari Sabtu tanggal 20 Juni. Kita melangkah 2 jam dari jam 4 hingga jam 6 petang. Tetap kita hadirkan tembang-tembang yang membawa suasana sore hari ini lebih berbahagia. Kita hadirkan tembang Da Judika.
2: Seperti katamu, mimpi harus digapai. Tahun depan aku ke Jakarta untuk membuka sebuah toko tanaman. Semoga semuanya berjalan lancar. Maaf, tak bisa hadir di hari bahagiamu.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe laine ngomah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: di paket siaran istimewa ini. Klik bit.ly/xspaceradio untuk download kalau belum punya aplikasinya. Xspace Visual Radio.
1: 104,5 FM Bahana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi bersama saya Bahana ya. Ada Rena Movies Gelandangan, yuk kita nikmati bareng-bareng.

4,5 FM Bana Radio masih dari Trunojoyo 119 Ngawi ya. Ada Arena Movies dalam satu tembangnya Gelandangan. Ini hanya sebuah tembang Sobat Bana ya. Semoga untuk Sobat Bana tidak mengalami seperti lagu ini. Nah, masih bersama saya. Ini ada 5 cara efektif menghilangkan kerutan di area mata. Area bawah mata memang menjadi salah satu bagian wajah yang paling cepat menunjukkan tanda penuaan. Dari halus, kerutan hingga kulit yang tampak kendur dapat muncul lebih awal dibandingkan area wajah yang lainnya, karena kulit di sekitar mata lebih tipis dan sensitif. Dokter kulit Azadeh Sirazi menjelaskan, penurunan kolagen dan elastin sebenarnya sudah mulai terjadi sejak usia 20 tahun. Selamat sore, kita tunggu di 0856345 4545.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
2: Hai.
3: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
3: Parfum apa sih?
2: No, ini So Clean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong.
3: So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
4: Wanginya luxurious banget.
2: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care. Hai.
3: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
3: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong.
2: So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
4: Wanginya luxurious banget.
2: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

0: Podcast News.
1: 104,5 FM Bana Radio, Sobat Bana Maroko sukses mengamankan kemenangan penting atas Skotlandia dalam lanjutan Grup C Piala Dunia 2026. Kita yang dilansir FIFA untuk sore hari ini, Singa Atas yang tipis 1-0 sekaligus menorehkan rekor bersejarah yang belum pernah dicapai negara Afrika lainnya di ajang ini. Demikian Flash News sore hari ini.
0: Flash News. Radio 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio masih dari Trunojaya 119 Ngawi. Ada Mas Nanang, selamat menikmati liburan panjang sama anak-anak tercinta ya dari Semarang. Nah, Sobat Bana, ada cara efektif untuk menghilangkan kerutan di area mata, yaitu gunakan retinol. Retinol merupakan turunan vitamin A yang dikenal sebagai salah satu bahan anti penuaan paling efektif. Kandungan ini bekerja dengan merangsang produksi kolagen sehingga kulit tampak lebih kenyal dan halus. Ahli estetika Reni Rauleau menjelaskan kerutan di bawah mata umumnya dipicu oleh melemahnya serat kolagen dan elastisitas kulit akibat paparan sinar matahari, ekspresi wajah berulang, serta proses penuaan alami. Sirasi menambahkan penggunaan retinol secara konsisten dapat memberikan perubahan yang signifikan. Baikannya cukup mengesankan hanya dengan penggunaan retinol secara rutin di area bawah mata selama lebih dari 1 tahun.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: ...104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
4: Adab lebih tinggi dari ilmu, itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh Radio Kesayangan.

Masih dari Trunojoyo 119 Ngawi bersama saya Obana. Selamat sore, ada Mas Yanto. Lagi mempersiapkan diri untuk CCS. Pak, jalan-jalan sore ya. Oke, tetap semangat aja.

0: adab lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.
1: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
2: Radio Bahana FM Ngawi.
3: Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai dan jutaan pasang mata di seluruh dunia tertuju pada panggung sepak bola terbesar ini. Siapa yang akan menciptakan kejutan dan siapa yang layak disebut kandidat terkuat juara? Lalu bagaimana perjalanan tim-tim terbaik dalam memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Simak lensa Piala Dunia 2026 hanya di Bahana FM Ngawi. Setiap hari pukul 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Dapatkan ulasan pertandingan, hasil seru, jadwal prediksi pertandingan, dan fakta-fakta menarik, hingga cerita unik dari setiap laga yang tersaji di Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan juga Flash News Piala Dunia 2026, karena setiap pertandingan punya cerita, dan setiap gol punya makna.
2: Radio Bahana FM Ngawi.
4: Don't go anywhere. Your New Year's Eve special continues after the break. Mr.
5: All right, ready? Showtime. Let's go.

104,5 FM Bahana Radio. Sepertana Maroko sukses mengamankan kemenangan penting atas Skotlandia dalam lanjutan Grup C Piala Dunia 2026. Dan dilansir FIFA, saudara ini Singa Atlas menang tipis 1-0 sekaligus menorehkan rekor bersejarah yang belum pernah dicapai negara Afrika lainnya di ajang ini. Demikian, sekilas informasi 104,5 FM Bahana Radio.

145 FM Bana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi, bersama saya OO Bana. Dan sekali lagi untuk Sobat Bana, kita tunggu di 085-6345-4545 ya. Cuaca panas, Sobat Bana, sudah menjadi bagian dari keseharian masyarakat Indonesia, terutama di kota-kota besar seperti Jakarta atau Semarang. Namun yang sering luput disadari adalah ancaman sebenarnya, bukan hanya rasa gerah, melainkan paparan sinar ultraviolet yang terus menghujani kulit setiap kali kita beraktivitas di luar ruangan. Di negara tropis, intensitas sinar UV berubah sepanjang hari. Pagi hari, indeks UV umumnya masih tergolong rendah. Namun memasuki tengah hari, tepatnya sekitar pukul 12 hingga 15, paparan UV mencapai tingkat tertinggi, bahkan bisa masuk kategori ekstrim. Pada waktu inilah, kulit paling rentan mengalami kerusakan akibat sinar matahari. Mulai dari kulit terbakar, munculnya duda hitam, penuaan dini, hingga meningkatnya resiko kanker kulit jika paparan berlangsung terus-menerus dalam jangka panjang. Itulah mengapa pakaian ini tidak lagi dipilih semata karena model atau warnanya. Semakin banyak orang mulai melirik busana dengan teknologi anti UV sebagai cara praktis untuk menjaga kesehatan kulit tanpa harus mengorbankan penampilan

0: wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong.
2: Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong.
2: Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: 104,5 FM Gahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: burgernya kelewatan.
1: Baru teh lemon madu.
0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan.
1: Baru teh lemon madu.
0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: 104,5 FM Bahana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi bersama saya O.O. Bahana ya. Masih tentang dan anti UV kini jadi andalan melindungi kulit di cuaca tropis. Nah, yaitu kelebihan pakaian dengan UPF dan memang bisa jadi tahanan pertama dari paparan sinar matahari, tetapi perhatikan angka UPF. Semakin tinggi angkanya, semakin sedikit radiasi UV yang mampu menembus kain. Misalnya pakaian dengan UPF 50 dapat menghalangi sekitar 98% sinar UVA dan UVB, sehingga hanya sekitar 2% radiasi yang mencapai kulit. Ditambahkan oleh Public Relations Teams Onikilu Indonesia, Sawitri Kusuma Wandani. Praktisan merupakan nilai tambah dari pakaian ini, sebab teknologi anti-UV tersebut sudah di-embed di dalam material kain yang digunakan. Ini sesuai dengan tagline kita. Ya. Inilah yang membuatnya semakin diminati oleh orang dengan mobilitas tinggi, mulai dari pekerja lapangan, pengendara motor, hingga mereka yang gemar berolahraga di luar ruangan.
6: VIB Music. Nek ra dihargai mending lungo besti. Kamu akan

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo, bersama saya Lila Bahana di Tajuk Bahana. Kali ini kita akan mengupas Piala Dunia 2026 bukan sekedar sepak bola, tetapi peluang ekonomi masyarakat. Sobat Bahana, Piala Dunia 2026 kini menjadi perhatian masyarakat dunia. Jutaan pasang mata setiap hari tertuju pada pertandingan-pertandingan yang mempertemukan negara-negara terbaik dengan para pemain bintang yang selama ini hanya bisa disaksikan melalui layar televisi atau media digital. Bagi sebagian orang, Piala Dunia mungkin hanya dianggap sebagai tontonan olahraga, sebuah hiburan yang hadir 4 tahun sekali dan selalu berhasil menyatukan berbagai kalangan dalam satu semangat yang sama. Namun, jika dicermati lebih jauh, Piala Dunia sesungguhnya memiliki dampak yang jauh lebih besar daripada sekedar pertandingan sepak bola. Piala Dunia adalah sebuah peristiwa ekonomi global. Setiap kali ajang ini berlangsung, terjadi perputaran uang dalam jumlah yang sangat besar. Hotel, restoran, transportasi, pusat perbelanjaan, industri kreatif, hingga sektor penyiaran mendapatkan manfaat dari tingginya perhatian masyarakat terhadap turnamen ini. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Bagaimana dengan masyarakat di daerah seperti Ngawi? Sobat Bahana, meski tidak menjadi tuan rumah, sebenarnya ada banyak peluang ekonomi yang bisa dirasakan masyarakat. Kita bisa melihat fenomena yang selalu muncul setiap Piala Dunia berlangsung. Warung kopi dan angkringan yang mengadakan acara nonton bareng menjadi lebih ramai. Penjualan makanan dan minuman meningkat karena masyarakat berkumpul untuk menyaksikan pertandingan bersama. Para pedagang jersey dan atribut sepak bola juga biasanya merasakan peningkatan penjualan. Kaos tim nasional favorit, shawl, hingga berbagai pernak-pernik bertema sepak bola menjadi buruan para penggemar. Belum lagi pelaku usaha percetakan yang menerima pesanan spanduk, banner, atau dekorasi untuk kegiatan nobar. Sobat Bahana, di era digital seperti sekarang, peluang itu bahkan semakin luas. Banyak pelaku UMKM memanfaatkan momentum Piala Dunia untuk membuat promosi kreatif. Ada yang menawarkan paket makanan khusus saat pertandingan berlangsung, ada yang membuat diskon berdasarkan hasil pertandingan, bahkan ada yang menggunakan tema sepak bola untuk menarik perhatian konsumen di media sosial. Hal ini menunjukkan sebuah peristiwa besar tidak selalu harus terjadi di depan mata untuk memberikan manfaat. Dengan kreativitas dan kemampuan membaca peluang, masyarakat bisa ikut merasakan dampak ekonominya. Namun, ada hal-hal lain yang juga perlu menjadi perhatian. Piala Dunia mengajarkan kepada kita bahwa olahraga bukan hanya soal prestasi, tetapi juga tentang industri. Negara-negara maju ini sudah lama menjadikan olahraga sebagai salah satu sektor ekonomi yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan, menarik investasi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Indonesia tentu memiliki potensi yang sama. Antusiasme masyarakat terhadap sepak bola sangat tinggi. Stadion selalu ramai, pertandingan selalu menjadi perbincangan, dan produk-produk terkait sepak bola memiliki pasar yang besar. Potensi ini seharusnya tidak berhenti pada euforia sesaat, tetapi bisa dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi yang berkelanjutan. Karena itulah Sobat Bahana, saat kita menikmati kemeriahan Piala Dunia 2026, mari tidak hanya fokus pada siapa yang menang dan siapa yang kalah, mari juga melihat bagaimana sebuah momentum global bisa menjadi inspirasi bagi masyarakat untuk lebih kreatif, lebih produktif, dan lebih berani memanfaatkan peluang usaha yang ada di sekitar kita. Sebab pada akhirnya, kemenangan terbesar bukan hanya diraih oleh tim yang mengangkat trofi juara, kemenangan juga dirasakan oleh masyarakat yang mampu mengubah sebuah peristiwa menjadi kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan. Piala Dunia 2026 membuktikan bahwa sepak bola bukan sekedar permainan di lapangan hijau. Di balik setiap gol, setiap sorak-sorai, dan setiap pertandingan, terdapat peluang ekonomi yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang siap melihat kesempatan. Lila Bahana untuk Tajuk Bahana, dan sampai jumpa di edisi selanjutnya.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Bu, ini pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saperangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin.
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sak jene 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
0: NPK Tablet KCC Astro Class C. Repot ing ngarep, berkah ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ring Road Plosorjo, Kandangan, Ngawi. Toko Abi Tani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi. Toko Sumber Rezeki Pak Salam, Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun.
4: Uki Sumadyo datang toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
6: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
7: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
6: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
7: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
6: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
7: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
8: Aku Viva, murni sehat alami.
9: 104,5 FM Bana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Baru saja kita kumandangkan saat maghrib untuk wilayah Ngawi dan sekitarnya. Bagaimana masih tentang pakaian anti UV? Kini jadi andalan melindungi kulit di cuaca tropis. Jelaskan oleh Nindita. Itu saat ini Uniqlo juga menghadirkan berbagai model pakaian, mulai dari kemeja, outer, cardigan, termasuk juga pakaian anak-anak yang tetap terasa adem dikenakan meskipun matahari sedang terik. Nidia mengatakan saat ini ada 3 item pakaian anti UV yang paling laris di Indonesia, yaitu cardigan, jaket parka, serta jaket ultra stretch. Untuk jaket ultra strik anti UV dan Uniqlo dikenakan sebagai jaket telur. Belakangan ini juga menjadi viral di TikTok. Selain memiliki material ultra strik yang lentur, produk ini juga dilengkapi teknologi Iris Steam untuk sensasi ringan, bahkan terasa sejuk di kulit.

104.5 FM Bana Radio Sobat Bana, namanya kita harus berpisah dulu di ajang Ngopi Senja ya. Edisi hari Sabtu tanggal 20 Juni. Tetap semangat, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

104,5 FM Bahana Radio. Sobat Bahana, grup D Piala Dunia 2026 menuntaskan matchday kedua. Dan sebetulnya dikutip dari Detik Sport, Turki raih 2 kekalahan beruntun nih. Yang sebelumnya bermain pada Sabtu 20 Juni 2026. Dan Sobat Bahana, Turki dikalahkan oleh Amerika Serikat dengan skor 2-0, kemudian juga dikalahkan oleh Paraguay dengan 1-0. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bahana Radio.

0: informasi dan hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.
1: Bahana Radio Sebut Bahana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Bahana.

berjumpa lagi barengan sama Cindy di ajang Ngopi Santai. Nah Sobat Buana, seperti biasa ya, Cindy bakal menemani kamu nih dari jam 6 sampai nanti jam 8 malam pastinya dengan informasi melepas aktivitas kamu. Edisi hari Sabtu ya, Sobat Buana, 20 Juni gitu ya. Enaknya kali ini gitu kan, kita kan masih ngobrolin soal Piala Dunia mungkin ya. Lebih santai-santai aja. Piala Dunia tahun ini kalian nonton bareng gitu ya, atau nonton sendiri nih di televisi gitu kan ya. Langsung aja share opini kamu di 0856 3454545 ataupun di sosial media kita di Facebook, TikTok, Instagram di @bahanangawi. Nah Sobat Buana juga bisa bergabung melalui visual kita dari aplikasi Express Radio maupun live streaming www.bnfmngawi.com.

0: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscare.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Buana masih bergabung barengan sama Cindy di ajang ngopi santai di sesi yang pertama nih malam minggu barengan sama Cindy ya. Dan Cindy pengen menyapa dulu untuk Sobat Buana yang lagi dengerin kali ini, yang lagi di jalan gitu ya, ataupun yang lagi habis pulang beraktivitas gitu ya di hari Sabtu ini, atau yang lagi ya sendiri di rumah tuh, bahkan sekarang lagi kerja kayak Cindy ya. Ini halo-halo semuanya, barengan sama Cindy sama nanti jam 8 malam ya, kita ngobrol-ngobrol masih tentang soal Piala Dunia gitu ya. Kali ini simple aja nih pertanyaan Cindy, di tahun 2026 ini gitu kan, Piala Dunianya kamu Piala Dunianya kamu nontonnya sama siapa gitu kan, nonton sendiri atau ada nobar atau ditemenin sama doi nih? Langsung aja share momen kamu, bisa banget di sini di 0856345445. Atau kakak-kakaknya nih mau berbagi momen nobar kalian gitu ya, bisa banget video call kita melalui WhatsApp, bisa ya di 0856345445. Dan pastinya sebut mana semuanya di malam hari ini, tetaplah semangat sehat ya. Jadi tetap stay tune aja di ajang ngopi santai.

Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.

0: Halo Mbak Lupita, lagi apa nih? Fokus banget sih. Mbak Lupita,
1: ada apa? Aku lagi nonton video ini loh.
0: Nonton video apa sih Mbak? Asik banget kayaknya.
1: Nonton radio, tapi kan sekarang udah ada visualnya.
0: Iya
1: kan?
0: Dari
1: Bahana, melalui Space Radio.
0: Oh, Space Radio. Space Radio itu apa sih Mbak?
1: Itu aplikasi yang ada di Play Store. Kita ketik Space Radio, terus nanti cari yang tulisannya warna biru. Setelah berhasil di download, kita klik logonya Radio Pan FM Ngawi. Kan ada banyak beberapa macam radio ya. Jangan lupa nonton Radio Bahana melalui Space Radio, radio visual pertama di Kota Ngawi.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Buana, kita kembali lagi di ajang ngopi santai di sesi yang pertama. Dan Sobat Buana semuanya, di malam hari ini Sini pengen menyapa dulu nih untuk Sobat Buana yang sudah bergabung melalui WhatsApp kita di 0856345445. Ada Kak Ririn. Halo, selamat malam, terima kasih sudah bergabung ya. Terus kemudian nih, udah bergabung barengan sama sini juga ada Kak Cahya ya, terima kasih sudah bergabung. Dan pastinya sebetulnya nanti sini bakalan sapa-sapa lagi, jadi tetap stay tune aja di ajang ngopi santai.

0: Radio Bahana FM Ngawi.
1: Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai dan jutaan pasang mata di seluruh dunia tertuju pada panggung sepak bola terbesar ini. Siapa yang akan menciptakan kejutan dan siapa yang layak disebut kandidat terkuat juara? Lalu bagaimana perjalanan tim-tim terbaik dalam memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Simak lensa Piala Dunia 2026 hanya di Bahana FM Ngawi. Setiap hari pukul 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Dapatkan ulasan pertandingan, hasil seru, jadwal prediksi pertandingan, dan fakta-fakta menarik, hingga cerita unik dari setiap laga yang tersaji di Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan juga Flash News Piala Dunia 2026, karena setiap pertandingan punya cerita, dan setiap gol punya makna.
0: Radio Bahana FM Ngawi.

0: Iki piye to, Bu? Tanduran kopi ku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
1: Oh, yo, yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur kuwi ancen cepet ilang, durung suwe wis entek, tanduran dadi kurang gizi.
0: Oh, yo to. Asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwih apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6 sampai 7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wis to, cocok kanggo kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosis iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wis to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
3: Toko Nurul Falah, Pak Kajimat, Desa Sumber, Kradenan Bloro. Toko Buana Tani utawi Mas Wito, Menden Rejo, Kradenan Bloro.
4: Toko Udin, Pojo Watu Sambung, Bloro.
3: Toko Gudang Polowijo, Pak Maksum, Simpang Tigo, Kalimojo, Margomulyo, Bojonegoro.
4: Toko Sri Tani, Nganti, Ngerau, Bojonegoro.
5: Uki Sumadio dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
6: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: 104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana. Nampaknya kita harus mengakhiri sesi pertama dulu ya. Nanti kita ketemu lagi di sesi yang kedua. Jadi barengan sama Cindy terus di ajang Ngopi Santai.
1: Tandan ini gini ya,
2: Mas ini gini berjuang. Aku jadi pengusaha, sampean jadi sarjana.
3: Saling percaya, komunikasi lan setia. Sementara alai dewe pisah benua. Nganti apal aku, Mas?
1: Iya. Ya wis hati-hati. Mas tak usah nyusul.

0: Song?
1: Apa maksudnya?
2: Sorry, I like him more than you. Why are you crying? You have to accept reality.
1: Ngomong apa? Aku ramudan.
2: Aduh. Intine, aku ki luwih milih deknen, mergane dek iki luwih bagus, luwih mapan, siji meneh. Dek iki pinter basa Inggris.
1: Wah, ya jelas lah. Lahir cenger, wong iki wis ning Londo. Ya jelas lah pinter bahasa Inggris.
2: Hah, kita putus.
1: Teteh,
2: rasa tekon alasane. Kowe ngerti ra iki negara Londo? Yeah. Seng mbok nggo kuwi pakaian Inggris.
1: Wah. Opo putus ya putus. Siji meneh. Nek terima bahasa Inggris aku ya iso.

0: tepat pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio. Samulewa
1: Radio Bahana FM. Radio Bahana FM Ngawi.
2: Saatnya kamu ikuti Lensa Piala Dunia 2026.
1: FIFA World Cup 2026 live.
3: Seratus empat koma lima FM Bahana Radio. Semuanya kita kembali lagi di ajang Lensa Piala Dunia 2026. Kali ini Sini bagian kasih informasi ini mengenai dua negara. Ternyata Sudan udah lolos nih ke tahap 32 besar Piala Dunia. Nah, ini adalah dua negara yang menjadi tuan rumah, yaitu Meksiko dan juga Amerika Serikat. Mereka tuh telah memastikan diri mereka ya untuk lolos ke 32 besar Piala Dunia 2026. Dan Sobat Bahana, menurut Detik Sport nih, dua kemenangan awal sudah cukup nih membawa mereka melangkah ke fase gugur dan menjadi juara di grup. Nah, Sobat Bahana, kalau untuk Meksiko nih menjadi negara pertama nih yang lolos usai menang tipis dari Korea Selatan, yaitu dengan skor 1-0 di Estadio Guadalajara pada Jumat 19 Juni 2026. Sebelumnya L3 juga memetik kemenangan 2-0 atas Afrika partai pembuka. Nah, dengan 6 poin ya, sebetulnya Meksiko lolos sebagai juara grup A. Nah, cuman Meksiko aja ya sebelum bahana, Amerika Serikat juga menyusul nih usai mengalahkan Australia dengan 2-0 pada Sabtu 20 Juni 2026, which is hari ini gitu ya. Dan ini menjadi kemenangan kedua tim asuhan Mauricio usai menghajar Paraguay dengan 4-1 di laga pertama. Dan hasil itu memastikan ya sebut bahana Weston kini dan kawan-kawannya sebagai juara grup D dengan 6 poin. Nah, itu tadi informasi yang Cindy sampaikan di Lensa Piala Dunia 2026 kali ini. Dan jangan lupa ya, terus update berita-berita tentang Piala Dunia di setiap pergantian jamnya gitu ya. Pastinya kalau di jam Cindy nih, di jam 7 malam. Jadi, untuk Sobat Bahana, jangan kemana-mana. Nanti kita lanjutkan lagi untuk di sesi yang kedua, ngopi santai. Jadi tetap itu aja dan jangan mana-mana barengan sama Cindy terus ya di ajang Lensa Piala Dunia.

0: nya 2026.
1: Radio Bahana FM Ngawi.
2: Terima kasih kamu sudah mengikuti Lensa Piala Dunia 2026.
1: FIFA World Cup 2026 live.

informasi dan hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Buat semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Wingsburg.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana. Kita kembali lagi di ajang Ngopi Santai di sesi yang kedua. Dan pastinya Sobat Bahana semuanya di malam hari ini sini pengen ingetin lagi tema kita di malam hari ini Sobat Bahana. Kamu nonton Piala Dunia di tahun 2026 ini barang siapa nih? Sendiri atau nobar atau bareng doi nih? Langsung aja cara punya kamu di 0856345454545. Dan juga nih untuk Sobat Bahana yang lagi scrolling sosial media juga bisa banget melalui Facebook, TikTok, Instagram di @bahanangawi. Dan jangan lupa Sobat Bahana, Radio Bahana FM Ngawi, satu-satunya radio di Ngawi yang udah visual. Jadi bisa ditonton visualnya lewat aplikasi Express Radio maupun live streaming di www.bahanafmngawi.com. Dan pastinya Sobat Bahana, waktu kita masih ada 30 menit lagi di sesi yang kedua ini. Jadi barengan sama Cindy terus ya Sobat Bahana di ajang Ngopi Santai.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

kembali main pembahana Radio Sekolah Buana masih bergabung barengan sama Cindy di aja ngopi santai di sesi yang kedua. Di malam hari ini Cindy pengen menyapa nih, ada Kak Nur Awal, selamat malam. Apa kegiatan kamu di malam minggu ini ya Kak Nur? Oke, thank you banget buat Kak Nur. Next ada Kak Satrio nih, katanya lagi mau nongkrong aja. Waduh, baru berangkat ya, kayak gini nih. Mabu pulang jam 12 ya. Tapi gak apa-apa, kan malam minggu ya kan. Gak apa-apa, thank you banget buat Kak Satrio nih di malam hari ini. Nanti sini juga bakalan kasih sapa-sapa lagi ya untuk Sobat Buana semuanya. Jadi jangan kemana-mana, barengan sama sini terus di aja ngopi santai.

0: Hei, ditukoni mbak Ewi lho.
1: Hei, nyat kerja ora to? Anggrono wedokan ayu langsung domblong. Dem.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo, bersama saya Lila Bahana di Tajuk Bahana. Kali ini kita akan mengupas Piala Dunia 2026 bukan sekedar sepak bola, tetapi peluang ekonomi masyarakat. Sobat Bahana, Piala Dunia 2026 kini menjadi perhatian masyarakat dunia. Jutaan pasang mata setiap hari tertuju pada pertandingan-pertandingan yang mempertemukan negara-negara terbaik dengan para pemain bintang yang selama ini hanya bisa disaksikan melalui layar televisi atau media digital. Bagi sebagian orang, Piala Dunia mungkin hanya dianggap sebagai tontonan olahraga, sebuah hiburan yang hadir 4 tahun sekali dan selalu berhasil menyatukan berbagai kalangan dalam satu semangat yang sama. Namun, jika dicermati lebih jauh, Piala Dunia sesungguhnya memiliki dampak yang jauh lebih besar daripada sekedar pertandingan sepak bola. Piala Dunia adalah sebuah peristiwa ekonomi global. Setiap kali ajang ini berlangsung, terjadi perputaran uang dalam jumlah yang sangat besar. Hotel, restoran, transportasi, pusat perbelanjaan, industri kreatif, hingga sektor penyiaran mendapatkan manfaat dari tingginya perhatian masyarakat terhadap turnamen ini. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Bagaimana dengan masyarakat di daerah seperti Ngawi? Sobat Bahana, meski tidak menjadi tuan rumah, sebenarnya ada banyak peluang ekonomi yang bisa dirasakan masyarakat. Kita bisa melihat fenomena yang selalu muncul setiap Piala Dunia berlangsung. Warung kopi dan angkringan yang mengadakan acara nonton bareng menjadi lebih ramai. Penjualan makanan dan minuman meningkat karena masyarakat berkumpul untuk menyaksikan pertandingan bersama. Para pedagang jersey dan atribut sepak bola juga biasanya merasakan peningkatan penjualan. Kaos tim nasional favorit, shawl, hingga berbagai pernak-pernik bertema sepak bola menjadi buruan para penggemar. Belum lagi pelaku usaha percetakan yang menerima pesanan spanduk, banner, atau dekorasi untuk kegiatan nobar. Sobat Bahana, di era digital seperti sekarang, peluang itu bahkan semakin luas. Banyak pelaku UMKM memanfaatkan momentum Piala Dunia untuk membuat promosi kreatif. Ada yang menawarkan paket makanan khusus saat pertandingan berlangsung, ada yang membuat diskon berdasarkan hasil pertandingan, bahkan ada yang menggunakan tema sepak bola untuk menarik perhatian konsumen di media sosial. Hal ini menunjukkan sebuah peristiwa besar tidak selalu harus terjadi di depan mata untuk memberikan manfaat. Dengan kreativitas dan kemampuan membaca peluang, masyarakat bisa ikut merasakan dampak ekonominya. Namun, ada hal-hal lain yang juga perlu menjadi perhatian. Piala Dunia mengajarkan kepada kita bahwa olahraga bukan hanya soal prestasi, tetapi juga tentang industri. Negara-negara maju ini sudah lama menjadikan olahraga sebagai salah satu sektor ekonomi yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan, menarik investasi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Indonesia tentu memiliki potensi yang sama. Antusiasme masyarakat terhadap sepak bola sangat tinggi. Stadion selalu ramai, pertandingan selalu menjadi perbincangan, dan produk-produk terkait sepak bola memiliki pasar yang besar. Potensi ini seharusnya tidak berhenti pada euforia sesaat, tetapi bisa dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi yang berkelanjutan. Karena itulah Sobat Bahana, saat kita menikmati kemeriahan Piala Dunia 2026, mari tidak hanya fokus pada siapa yang menang dan siapa yang kalah. Mari juga melihat bagaimana sebuah momentum global bisa menjadi inspirasi bagi masyarakat untuk lebih kreatif, lebih produktif, dan lebih berani memanfaatkan peluang usaha yang ada di sekitar kita. Sebab pada akhirnya, kemenangan terbesar bukan hanya diraih oleh tim yang mengangkat trofi juara, Kemenangan juga dirasakan oleh masyarakat yang mampu mengubah sebuah peristiwa menjadi kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan. Piala Dunia 2026 membuktikan bahwa sepak bola bukan sekedar permainan di lapangan hijau. Di balik setiap gol, setiap sorak-sorai, dan setiap pertandingan, terdapat peluang ekonomi yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang siap melihat kesempatan. Lila Bahana untuk Tajuk Bahana dan sampai jumpa di edisi selanjutnya.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Seratus empat kembali FM Bahana Radio. Sobat Buana, nampaknya kita harus berpisah dulu karena Cindy udah menemani Sobat Buana selama 2 jam. Saatnya Cindy pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Katakan.
1: Katakan, Bos.
2: Anu, berpura-puralah mencintaiku hingga kamu lupa kau sedang berpura-pura.
3: Ki, langsung jauh kata-kata. Hah? Jauh kata-kata. Kan kata-katanya apa?
1: Apa ya?
0: Makan jatah pakai udang. Ya sudah, boleh pulang.
4: Kata-kata nih, susu beruang rasanya anyep. Aku berjuang gak dianggap.
0: Gak bisa aku.
5: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
6: Halo Sobat Bahana, dunia kecantikan tahun sekarang ini lagi rame banget bahas soal skincare overclaim dan produk ilegal yang viral di sosial media. Belakangan nih, banyak kasus skincare yang katanya bisa memutihkan instan, glowing 3 hari, atau hilang jerawat dalam semalam. Waduh, nakutin banget ya itu. Ternyata setelah dicek nih, malah mengandung bahan berbahaya seperti merkuri, dosis tinggi. BPOM juga beberapa kali merilis daftar produk ilegal yang masih banyak dijual online karena promosi influencer dan live shopping yang terlalu masif. Banyak orang akhirnya mulai sadar nih, kalau skincare viral belum tentu aman dipakai cuma karena reviewnya yang ramai.

0: Yuk beli kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Sobat Bahana, sekarang lagi viral nih tren glass skin atau wajah flawless di TikTok ataupun media sosial lain yang ternyata bikin banyak remaja jadi insecure. Karena terlalu sering lihat wajah mulus dengan filter dan pencahayaan bagus, banyak orang jadi merasa kulitnya kurang bagus, padahal sebenarnya normal nih. Bahkan dokter kulit mulai sering ngomong nih soal meningkatnya remaja yang terlalu obsesif sama pori-pori, jerawat kecil, ataupun tekstur wajah. Padahal kulit manusia normal memang punya tekstur. Jadi sekarang isu kecantikan bukan cuma soal makeup ataupun skincare, tapi juga soal tekanan standar cantik dari internet. Sobat Bahana, sekarang lagi viral nih tren glass skin atau wajah flawless di TikTok ataupun media sosial lain yang ternyata bikin banyak remaja jadi insecure. Karena terlalu sering lihat wajah mulus dengan filter dan pencahayaan bagus, banyak orang jadi merasa kulitnya kurang bagus, padahal sebenarnya normal nih. Bahkan dokter kulit mulai sering ngomong nih soal meningkatnya remaja yang terlalu obsesif sama pori-pori, jerawat kecil, ataupun tekstur wajah. Padahal kulit manusia normal memang punya tekstur. Jadi sekarang isu kecantikan bukan cuma soal makeup ataupun skincare, tapi juga soal tekanan standar cantik dari internet. Halo-halo Sobat Bahana. Sekarang aku mau bahas soal tren fashion yang lagi ramai banget di tahun ini. Siapa tahu bisa jadi inspirasi untuk para Sobat Bahana yang suka mix and match outfit. Nah, Sobat Bahana, sekarang lagi rame banget tren yang namanya quiet luxury atau gaya yang kelihatannya simpel tapi tetap elegan. Jadi nih, orang-orang itu mulai ninggalin outfit yang terlalu ramai, logo besar, dan beralih ke warna netral, cutting yang rapi, dan look yang clean. Tren ini naik banget gara-gara sosial media dan influencer fashion yang sekarang lebih suka tampil minimalis tapi mahal bulking. Yang menarik, tren ini bikin banyak orang sadar nih sobat, kalau tampil keren gak harus penuh brand mahal. Kadang kaos polos, celana fit, dan sepatu bersih aja udah bikin look kelihatan lebih niat dibanding outfit yang terlalu ramai. Nah, kalau Sobat Bahana gimana? Tertarik gak untuk nyobain tren fashion yang namanya quiet luxury ini?
2: Gih, Mbak Billy sampun samap to gadi, sudah siap sedia Bapak Ibu tamu undangan yang sama-sama kita tunggu. Malam hari ini kita kedatangan salah satu bintang tamu lagu yang apa namanya, artis yang sangat luar biasa dari Jawa Timur Indonesia. Spesial untuk Anda, cantiknya Indonesia, Silvi Kuma.
3: Foto dulu ya. Iya, monggo. Siapa yang foto?

Ya Allah, jika dia bukan untukku, maka kuatkanlah aku. Tapi jika dia adalah jawaban dari doaku, maka permudahkanlah jalanku.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Sobat Bahana, tren skincare layering berlebihan juga lagi sering dibahas nih. Banyak orang yang pakai terlalu banyak produk sekaligus, mulai dari exfoliating, retinol, acid toner, sampai berbagai aktif skincare dalam satu malam karena ikut tren skincare rutin influencer. Akibatnya apa tuh? Justru banyak yang ngalamin skin barrier rusak, wajah merah, beruntusan, sampai jerawat makin parah. Dokter kulit sekarang sudah mulai sering nih ngingetin kalau skincare gak harus mahal atau banyak kok sobat. Yang penting cocok dan dipakai dengan benar. Jangan hanya mengikuti viral karena influencer viral.

0: gabah kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginakke.
1: Ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah, panene mudhun. Lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeg to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging luwih ampuh. Nutrisine ki tahan 3 sampai 4 sasi. Cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50% saka tabur. Gabah luwih isi, panen luwih rata.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadio dateng
3: toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4 RW 3 Karanganyar Ngawi. Toko murah rejeki, Ring Road Plosorjo, Kandangan Ngawi.
4: Toko berkah abadi, utawi Pak Widodo, Puntuk Gentong, Paron, Ngawi.
5: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singget, Dumplengan, Pitu, Ngawi.
6: Toko Mitra Tani, utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan.
7: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
8: Sobat Bahana, tahun ini juga lagi ramai banget soal treatment instan dan filler di usia muda. Waduh, banyak remaja mulai tertarik coba treatment karena pengaruh sosial media dan beauty content. Bahkan beberapa klinik viral karena promo filler murah dan treatment cepat glowing. Tapi di sisi lain, banyak dokter kecantikan juga nih mulai mengingatkan resiko treatment asal-asalan yang dilakukan tanpa pengawasan medis yang jelas. Sekarang makin banyak nih orang mulai sadar pentingnya cek legalitas klinik dan gak asal ikut tren demi hasilnya cepat.
9: Halo?
10: Nah, aku masih sayang sama kamu.
9: Terus kenapa?
10: Aku mau kita balik kayak dulu lagi.
9: Gak dulu deh. Tanpa lo, gue sudah happy.

104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: He's a little bit psychotic.
1: Baby, that's not how this works.
2: Will you dance with me?
3: Yes.
4: Whenever you want to, swim right with me. To
5: just the high notes.
4: You make me feel so brand new.
6: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang dua lain yang omah.
7: Sabar toh bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
6: Alah, awan-awan ngelindur, hadiah mobil teko Hong Kong.
7: Loh, ibu lali toh, bapak kan nabung neng si kemas bank BPR Jatim, bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebiar hadiah tabungan si kemas loh bu, hadiah langsungnya tanpa diundi.
6: Gebiar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
8: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
9: Sobat Bahana, sekarang lagi viral juga nih tren makeup natural dan clean girl look yang mulai menggantikan makeup tebal full coverage. Sekarang banyak ciwi-ciwi juga nih suka tampilannya simple, fresh, dan skincare look dibanding makeup berat. Ini sangat terlihat ya kalau makeup-makeup sekarang itu lebih banyak menonjolkan glass skin daripada tebalnya makeup yang berat gitu. Produk seperti lip tint natural, blush cream, dan cushion tipis lagi naik banget di sosial media. Tapi menariknya, tren ini juga bikin banyak orang sadar kalau cantik itu nggak harus selalu berubah total. Justru sekarang yang dianggap menarik itu tampilan yang lebih natural, sehat, dan nyaman dipakai sehari-hari.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh? Teh siapa?
0: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis,

0: Rasa tehnya mantul.
1: Wah, semua orang suka. Apalagi buat teman ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
2: Ah, seger! Satu lagi ya bang es tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Halo Sobat Wahana, dunia kecantikan tahun sekarang ini lagi rame banget bahas soal skincare overclaim dan produk ilegal yang viral di sosial media. Belakangan nih, banyak kasus skincare yang katanya bisa memutihkan instan, glowing 3 hari, atau hilang jerawat dalam semalam. Waduh, nakutin banget ya itu. Ternyata setelah dicek nih, malah mengandung bahan berbahaya seperti merkuri, dosis tinggi. Bepom juga beberapa kali merilis daftar produk ilegal yang masih banyak dijual online karena promosi influencer dan live shopping yang terlalu masif. Banyak orang akhirnya mulai sadar nih kalau skincare viral belum tentu aman dipakai cuma karena reviewnya yang ramai.

0: Sobat Bahana, sekarang lagi viral nih tren glass skin atau wajah flawless di TikTok ataupun media sosial lain yang ternyata bikin banyak remaja jadi insecure karena terlalu sering lihat wajah mulus dengan filter dan pencahayaan bagus. Banyak orang jadi merasa kulitnya kurang bagus, padahal sebenarnya normal nih. Bahkan dokter kulit mulai sering ngomong nih soal meningkatnya remaja yang terlalu obsesif sama pori-pori, jerawat kecil, ataupun tekstur wajah. Padahal kulit manusia normal memang punya tekstur. Jadi sekarang isu kecantikan bukan cuma soal makeup ataupun skincare, tapi juga soal tekanan standar cantik dari internet.
1: Yang video ke yang?
2: Coba tak delok sih.
1: Delok. Piye to iki ki salah?
2: Wes ket mau salah terus. Jenak dhewe iki ra gatok. Wes.
1: Ya iki ki salah tapi.
2: Asmbuh.

0: Westo. Tolong adosku aku. Aku selalek kowe, sadaro, kowe iku sudah pacar.
1: Tapi kan adewe sesok kekancan.
2: Aneh.

0: ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunakke akeh, nanging asile tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo bibitan keras kayata klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan nek kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kayata kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50 sampai 70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro. Toko Indra Mandala, utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro. Toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro.
2: Toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora.
4: Toko Rahmat Tani, utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
5: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: Sobat Bahana, tren skincare layering berlebihan juga lagi sering dibahas nih. Banyak orang yang pakai terlalu banyak produk sekaligus, mulai dari exfoliating, retinol, acid toner, sampai berbagai aktif skincare dalam satu malam karena ikut tren skincare rutin influencer. Akibatnya apa tuh? Justru banyak yang ngalamin skin barrier rusak, wajah merah, beruntusan, sampai jerawat makin parah. Dokter kulit sekarang sudah mulai sering nih ngingetin kalau skincare gak harus mahal atau banyak kok sobat. Yang penting cocok dan dipakai dengan benar. Jangan hanya mengikuti viral karena influencer viral.

0: Gabai kok asile sidik banget toh. Akeh sing gabuk, panene mudun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
1: Ya mesti wae pak, yang tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah panene mudun, lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeb to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae pak, pancen kudu didelepke, rada repot nanging luweh ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadio dateng.
3: Toko Mitra Tani, Pak Samuel, Pasar Jepon, Bluro.
4: Toko Mandiri Tani, utawi Pak Darman, Kodoan, Kunduran, Bluro.
5: Toko Mas Deni, Sambong Rejo, Sambong, Bluro.
6: Toko Pak Kasiat, Becok, Sumberjo, Margo Mulyo, Bojonegoro.
7: Toko Sumber Tani utawi Mas Arif Sumber Agung Ngerau Bojonegoro.
8: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian saktelak panjenengan.
9: Sobat Bahana, tahun ini juga lagi ramai banget soal treatment instan dan filler di usia muda. Waduh, banyak remaja mulai tertarik coba treatment karena pengaruh sosial media dan beauty content. Bahkan beberapa klinik viral karena promo filler murah dan treatment cepat glowing. Tapi di sisi lain, banyak dokter kecantikan juga nih mulai mengingatkan resiko treatment asal-asalan yang dilakukan tanpa pengawasan medis yang jelas. Sekarang makin banyak nih orang mulai sadar pentingnya cek legalitas klinik dan gak asal ikut tren demi hasilnya cepat.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo, bersama saya Lila Bahana di Tajuk Bahana. Kali ini kita akan mengupas Piala Dunia 2026 bukan sekedar sepak bola, tetapi peluang ekonomi masyarakat. Sobat Bahana, Piala Dunia 2026 kini menjadi perhatian masyarakat dunia. Jutaan pasang mata setiap hari tertuju pada pertandingan-pertandingan yang mempertemukan negara-negara terbaik dengan para pemain bintang yang selama ini hanya bisa disaksikan melalui layar televisi atau media digital. Bagi sebagian orang, Piala Dunia mungkin hanya dianggap sebagai tontonan olahraga, sebuah hiburan yang hadir 4 tahun sekali dan selalu berhasil menyatukan berbagai kalangan dalam satu semangat yang sama. Namun, jika dicermati lebih jauh, Piala Dunia sesungguhnya memiliki dampak yang jauh lebih besar daripada sekedar pertandingan sepak bola. Piala Dunia adalah sebuah peristiwa ekonomi global. Setiap kali ajang ini berlangsung, terjadi perputaran uang dalam jumlah yang sangat besar. Hotel, restoran, transportasi, pusat perbelanjaan, industri kreatif, hingga sektor penyiaran mendapatkan manfaat dari tingginya perhatian masyarakat terhadap turnamen ini. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Bagaimana dengan masyarakat di daerah seperti Ngawi? Sobat Bahana, meski tidak menjadi tuan rumah, sebenarnya ada banyak peluang ekonomi yang bisa dirasakan masyarakat. Kita bisa melihat fenomena yang selalu muncul setiap Piala Dunia berlangsung. Warung kopi dan angkringan yang mengadakan acara nonton bareng menjadi lebih ramai. Penjualan makanan dan minuman meningkat karena masyarakat berkumpul untuk menyaksikan pertandingan bersama. Para pedagang jersey dan atribut sepak bola juga biasanya merasakan peningkatan penjualan. Kaos tim nasional favorit, syal, hingga berbagai pernak-pernik bertema sepak bola menjadi buruan para penggemar. Belum lagi pelaku usaha percetakan yang menerima pesanan spanduk, banner, atau dekorasi untuk kegiatan nobar. Sobat Bahana, di era digital seperti sekarang, peluang itu bahkan semakin luas. Banyak pelaku UMKM memanfaatkan momentum Piala Dunia untuk membuat promosi kreatif. Ada yang menawarkan paket makanan khusus saat pertandingan berlangsung, ada yang membuat diskon berdasarkan hasil pertandingan, bahkan ada yang menggunakan tema sepak bola untuk menarik perhatian konsumen di media sosial. Hal ini menunjukkan sebuah peristiwa besar tidak selalu harus terjadi di depan mata untuk memberikan manfaat. Dengan kreativitas dan kemampuan membaca peluang, masyarakat bisa ikut merasakan dampak ekonominya. Namun, ada hal-hal lain yang juga perlu menjadi perhatian. Piala Dunia mengajarkan kepada kita bahwa olahraga bukan hanya soal prestasi, tetapi juga tentang industri. Negara-negara maju ini sudah lama menjadikan olahraga sebagai salah satu sektor ekonomi yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan, menarik investasi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Indonesia tentu memiliki potensi yang sama. Antusiasme masyarakat terhadap sepak bola sangat tinggi. Stadion selalu ramai, pertandingan selalu menjadi perbincangan, dan produk-produk terkait sepak bola memiliki pasar yang besar. Potensi ini seharusnya tidak berhenti pada euforia sesaat, tetapi bisa dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi yang berkelanjutan. Karena itulah Sobat Bahana, saat kita menikmati kemeriahan Piala Dunia 2026, mari tidak hanya fokus pada siapa yang menang dan siapa yang kalah. Mari juga melihat bagaimana sebuah momentum global bisa menjadi inspirasi bagi masyarakat untuk lebih kreatif, lebih produktif, dan lebih berani memanfaatkan peluang usaha yang ada di sekitar kita. Sebab pada akhirnya, kemenangan terbesar bukan hanya diraih oleh tim yang mengangkat trofi juara, Kemenangan juga dirasakan oleh masyarakat yang mampu mengubah sebuah peristiwa menjadi kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan. Piala Dunia 2026 membuktikan bahwa sepak bola bukan sekedar permainan di lapangan hijau. Di balik setiap gol, setiap sorak-sorai, dan setiap pertandingan, terdapat peluang ekonomi yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang siap melihat kesempatan. Lila Bahana untuk Tajuk Bahana dan sampai jumpa di edisi selanjutnya.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

0: Sobat Bahana, sekarang lagi viral juga nih tren makeup natural dan clean girl look yang mulai menggantikan makeup tebal full coverage. Sekarang banyak ciwi-ciwi juga nih suka tampilannya simple, fresh, dan skincare look dibanding makeup berat. Ini sangat terlihat ya kalau makeup-makeup sekarang itu lebih banyak menonjolkan glass skin daripada tebalnya makeup yang berat gitu. Produk seperti lip tint natural, blush cream, dan cushion tipis lagi naik banget di sosial media. Tapi menariknya, tren ini juga bikin banyak orang sadar kalau cantik itu nggak harus selalu berubah total.
1: Tepat pukul 22 waktu Indonesia Barat, Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

0: Di Astro Tablet Sumatyo dateng.
1: Toko Sumber Subur, Desa Tambak Romo, Ngeneng Ngawi. Toko Abitani, Sidowaya, Jenggrek, Kedonggalar, Ngawi. Toko Sahabatani Utawi Pak Yakin, Desa Pojok, Kwadungan, Ngawi.
2: Toko Kiwi, Sekolahan, Kedung Putri, Paron, Ngawi.
1: Toko Tani Agung, Jalan Raya Walikukun nomor 8, Ngawi.
3: Ugi Sumadyo, dateng toko-toko pertanian sakcelak panjenengan.
4: Halo Sobat Wahana, dunia kecantikan tahun sekarang ini lagi rame banget bahas soal skincare overclaim dan produk ilegal yang viral di sosial media. Belakangan nih, banyak kasus skincare yang katanya bisa memutihkan instan, glowing 3 hari, atau hilang jerawat dalam semalam. Waduh, nakutin banget ya itu. Ternyata setelah dicek nih, malah mengandung bahan berbahaya seperti merkuri, dosis tinggi. Bepom juga beberapa kali merilis daftar produk ilegal yang masih banyak dijual online karena promosi influencer dan live shopping yang terlalu masif. Banyak orang akhirnya mulai sadar nih, kalau skincare viral belum tentu aman dipakai cuma karena reviewnya yang ramai.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gift Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gift Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gift Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sobat Bahana, sekarang lagi viral nih tren glass skin atau wajah flawless di TikTok ataupun media sosial lain yang ternyata bikin banyak remaja jadi insecure karena terlalu sering lihat wajah mulus dengan filter dan pencahayaan bagus. Banyak orang jadi merasa kulitnya kurang bagus padahal sebenarnya normal nih. Bahkan dokter kulit mulai sering ngomong nih soal meningkatnya remaja yang terlalu obsesif sama pori-pori, jerawat kecil ataupun tekstur wajah. Padahal kulit manusia normal memang punya tekstur. Jadi sekarang isu kecantikan bukan cuma soal makeup ataupun skincare, tapi juga soal tekanan standar cantik dari internet.
2: Papa, aku kok gumun karo Kang Marji. Sabun nganggur pari, opo nganggur jagung, kok mesti hasilnya ki melimpah, Pak? Bo, sampean ki nyuwun perso rahasiane
3: kono lho, Pak. Sing tenang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Pari ini anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang, lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae.
2: Lah carane nganggo?
3: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Nek bune.
2: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
3: Iki wis tak delok jios tenan bune.
2: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
3: Pupuk KCC Astro tablet lan cair. Sumadyo dateng
4: toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi. Toko Mitra Tani Jalan Ahmad Yani nomor 16 Munggut Padas Ngawi.
5: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
4: Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
5: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: Semenjak hari itu kau pergi dari kehidupanku, dan tanpa sepatah kata kau hilang, entah kemana. Ini ceritaku.

Raka, Tante tidak mau kamu melanjutkan hubunganmu dengan Dita. Karena Tante sudah menyiapkan pendamping yang lebih jelas masa depannya untuk Dita. Untuk

0: Bu, nih pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saprangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sak jone 3 sampai 4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C. Repot ing ngarep, berkah ing budi.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ring Road Plosorjo, Kandangan, Ngawi. Toko Abi Tani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi. Toko Sumber Rezeki Pak Salam, Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun.
4: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
5: Sobat Bahana, tren skincare layering berlebihan juga lagi sering dibahas nih. Banyak orang yang pakai terlalu banyak produk sekaligus, mulai dari exfoliating, retinol, acid toner, sampai berbagai aktif skincare dalam satu malam karena ikut tren skincare rutin influencer. Akibatnya apa tuh? Justru banyak yang ngalamin skin barrier rusak, wajah merah, beruntusan, sampai jerawat makin parah. Dokter kulit sekarang sudah mulai sering nih ngingetin kalau skincare gak harus mahal atau banyak kok sobat. Yang penting cocok dan dipakai dengan benar. Jangan hanya mengikuti viral karena influencer viral.
6: Anak,

0: burgernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Sobat Bahana, tahun ini juga lagi ramai banget soal treatment instan dan filler di usia muda. Waduh, banyak remaja mulai tertarik coba treatment karena pengaruh sosial media dan beauty content. Bahkan beberapa klinik viral karena promo filler murah dan treatment cepat glowing. Tapi di sisi lain, banyak dokter kecantikan juga nih mulai mengingatkan resiko treatment asal-asalan yang dilakukan tanpa pengawasan medis yang jelas. Sekarang makin banyak nih orang mulai sadar pentingnya cek legalitas klinik dan gak asal ikut tren demi hasilnya cepat.

Sobat Bahana, sekarang lagi viral juga nih tren makeup natural dan clean girl look yang mulai menggantikan makeup tebal full coverage. Sekarang banyak ciwi-ciwi juga nih suka tampilannya simple, fresh, dan skincare look dibanding makeup berat. Ini sangat terlihat ya kalau makeup-makeup sekarang itu lebih banyak menonjolkan glass skin daripada tebalnya makeup yang berat gitu. Produk seperti lip tint natural, blush cream, dan cushion tipis lagi naik banget di sosial media. Tapi menariknya, tren ini juga bikin banyak orang sadar kalau cantik itu nggak harus selalu berubah total. Justru sekarang yang dianggap menarik itu tampilan yang lebih natural, sehat, dan nyaman dipakai sehari-hari.

0: Nih, panen kebun kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
1: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
0: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
1: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luweh larang, tapi dosise mung 50% saka tabur, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro kelas A repot ing ngarep seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
3: toko Cik Fung Kilen Pasar Merah Mulyorejo Cepu,
4: toko Sumber Tani
5: Desa Sumber Kradenan Bloro,
6: toko Sri Mulyo utawi Pak Samidi Tanggel Randu Blatung Bloro,
7: toko Ude Lestari Utomo Jalan Raya Tahunan Tahunan Brumbung Gabus Grobogan,
8: toko Pak Tohiron Banjer Ngerau Bojonegoro.
9: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
10: Halo Sobat Bahana, dunia kecantikan tahun sekarang ini lagi rame banget bahas soal skincare overclaim dan produk ilegal yang viral di sosial media. Belakangan nih, banyak kasus skincare yang katanya bisa memutihkan instan, glowing 3 hari, atau hilang jerawat dalam semalam. Waduh, nakutin banget ya itu. Ternyata setelah dicek nih, malah mengandung bahan berbahaya seperti merkuri, dosis tinggi. Bepom juga beberapa kali merilis daftar produk ilegal yang masih banyak dijual online karena promosi influencer dan live shopping yang terlalu masif. Banyak orang akhirnya mulai sadar nih kalau skincare viral belum tentu aman dipakai cuma karena reviewnya yang ramai.

0: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
2: Aquaviva, murni, sehat, alami.
3: Sobat Bahana, sekarang lagi viral nih tren glass skin atau wajah flawless di TikTok ataupun media sosial lain yang ternyata bikin banyak remaja jadi insecure karena terlalu sering lihat wajah mulus dengan filter dan pencahayaan bagus. Banyak orang jadi merasa kulitnya kurang bagus, padahal sebenarnya normal nih. Bahkan dokter kulit mulai sering ngomong nih soal meningkatnya remaja yang terlalu obsesif sama pori-pori, jerawat kecil, ataupun tekstur wajah. Padahal kulit manusia normal memang punya tekstur. Jadi sekarang isu kecantikan bukan cuma soal makeup ataupun skincare, tapi juga soal tekanan standar cantik dari internet.

0: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung kok mesti hasilnya iki melimpah, Pak? Mbok sampean iki nyuwun pirsa rahasiane
1: kono lho, Pak. Sing tenang to, Bu. Bapak wingi wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang, lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet, ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
0: kuwi. Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Nek Bune.
0: Terus hasilnya apik tenan kok ora, Pak?
1: Iki wis tak delok jios tenan, Bune.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng
2: toko Dewi Sri Tani utawi Pak Suwarno Tanjung Kedung Tuban Blora.
3: Toko Bolotani utawi Pak Misbah Gondang Ngawen Blora. Toko Reni Batako utawi Mas Reni Jalan Ngumbul Tegal Rejo Ngumbul Todanan Bloro.
4: Toko Pak Marno Piji Sumberjo Margomulyo Bojonegoro.
5: Toko Pak Heru Tanjung Tambak Rejo Bojonegoro. Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
6: Sobat Bahana, tren skincare layering berlebihan juga lagi sering dibahas nih. Banyak orang yang pakai terlalu banyak produk sekaligus, mulai dari exfoliating, retinol, acid toner, sampai berbagai aktif skincare dalam satu malam karena ikut tren skincare rutin influencer. Akibatnya apa tuh? Justru banyak yang ngalamin skin barrier rusak, wajah merah, beruntusan, sampai jerawat makin parah. Dokter kulit sekarang sudah mulai sering nih ngingetin kalau skincare gak harus mahal atau banyak kok sobat. Yang penting cocok dan dipakai dengan benar. Jangan hanya mengikuti viral karena influencer viral.
7: Kepada para penumpang silahkan masuk.
8: Duh, rame banget, jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
9: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
8: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
9: Oh, ini So Fresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
8: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
9: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
8: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
9: Aman, yang penting

0: gimana?
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care.
4: Bu, nih, pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
5: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saperangan.
4: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
5: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjane 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50-70% saka tabur. Nutrisi si ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
4: NPK Tablet KCC Astro Class C. Repot ing ngarep, berkah ing buri.
6: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
7: Toko Bolotani Pak Tiono Genjahan Jiken Bloro.
8: Toko Tani Jaya utawi Pak Mursidi Patian Todanan Bloro. Toko Sumber Tani utawi Mas Ito Perempatan Doglik Padas Todanan Bloro.
9: Toko Keisha Jalan Raya Nomor 20 Geneng Margo Mulyo Bojonegoro.
10: Toko Rizki Tani Pengkok Padangan Bojonegoro.
11: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
12: Sobat Bahana, tahun ini juga lagi ramai banget soal treatment instan dan filler di usia muda. Waduh, banyak remaja mulai tertarik coba treatment karena pengaruh sosial media dan beauty content. Bahkan beberapa klinik viral karena promo filler murah dan treatment cepat glowing. Tapi di sisi lain, banyak dokter kecantikan juga nih mulai mengingatkan resiko treatment asal-asalan yang dilakukan tanpa pengawasan medis yang jelas. Sekarang makin banyak nih orang mulai sadar pentingnya cek legalitas klinik dan gak asal ikut tren demi hasilnya cepat.

Sobat Bahana, sekarang lagi viral juga nih tren makeup natural dan clean girl look yang mulai menggantikan makeup tebal full coverage. Sekarang banyak ciwi-ciwi juga nih suka tampilannya simple, fresh, dan skincare look dibanding makeup berat. Ini sangat terlihat ya kalau makeup-makeup sekarang itu lebih banyak menonjolkan glass skin daripada tebalnya makeup yang berat gitu. Produk seperti lip tint natural, blush cream, dan cushion tipis lagi naik banget di sosial media. Tapi menariknya, tren ini juga bikin banyak orang sadar kalau cantik itu nggak harus selalu berubah total. Justru sekarang yang dianggap menarik itu tampilan yang lebih natural, sehat, dan nyaman dipakai sehari-hari.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget.

0: 알람이 새핫 알람이.
1: Halo-halo sahabat Bahana, wisata yang lagi viral banget tahun sekarang itu konsep healing trip ke tempat-tempat yang alam lebih tenang gitu. Banyak orang-orang sekarang lebih pilih pantai sepi, pegunungan, air terjun, atau desa wisata dibanding tempat yang terlalu ramai. Setelah capek sama aktivitas dan dunia digital, banyak banget orang-orang nih sobat pengen liburan yang benar-benar bikin pikiran tenang. Makanya sekarang tempat-tempat hidden gem sering viral nih di TikTok, di Instagram, ataupun media sosial lain. Karena suasananya adem dan estetik juga buat foto. Tapi sayangnya nih sobat, beberapa lokasi yang awalnya alami malah jadi terlalu ramai setelah viral di sosial media. Nah itu jadi salah satu contoh dampak buruknya nih. Makanya sobat Bahana, kalau lagi wisata kemanapun, jangan tinggalkan sampah dan jangan merusak apapun yang ada di alam itu.
2: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Kedai Kecap Sedap Kedelai Hitam Spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: Sobat Bahana, tahun ini lagi viral banget tren wisata kabur aja dulu. Nah, pernah lihat gak nih tag-tagnya yang biasanya FYP di Instagram ataupun TikTok? Nah, jadi banyak anak muda sekarang tiba-tiba pengen traveling karena capek sama rutinitas, tekanan sekolah, kerjaan, dan kehidupan digital yang bikin makin penat nih. Sampai muncul istilah healing dadakan, gak perlu, gak peduli, ataupun gak butuh yang jauh gitu, ataupun yang dekat, yang penting bisa lepas sebentar dari stres. Makanya sekarang tempat seperti Bali, Yogyakarta, Bandung, sampai wisata alam di daerah kecil makin sering penuh wisatawan lokal. Bahkan banyak yang rela kerja remote dari kafe ataupun penginapan wisata, biar suasana hidupnya gak terasa monoton terus sobat.

발사는 인공위성 발사체의 세 번째 발사체가 오늘 새벽 추락했습니다. 담당 연구원들은 발사 실험에 성공했던 발사체의

0: teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food, segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Sobat Bahana, sobat tahu gak apa ya tren wisata yang lagi ramai sekarang? Yaitu tren wisata yang balik pengen lebih tenang. Nah, gimana tuh? Jadi nggak semua orang lagi suka tempat yang terlalu ramai. Banyak banget nih yang justru cari suasana alam, kayak pantai sepi, gunung, atau desa wisata yang masih asri. Karena setelah capek sama rutinitas dan hiruk pikuk dunia yang ribut ini, yang dicari itu ketenangan. Tapi di sini juga penting buat tetap siap kalau ke alam. Pastiin kondisi badan, bawa perlengkapan cukup, jangan cuma ikut-ikutan tren tapi nggak siap ya Sobat Bahana.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Buat semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh Tijus, bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport.
7: Selain itu nih sobat, wisata konser juga lagi meledak banget tahun ini. Banyak orang sekarang rela war tiket, naik pesawat, sampai nginep beberapa hari cuma buat nonton konser idol atau festival musik. Kota tempat konser langsung penuh hotel, kafe, dan tempat nongkrong karena pengunjung datang dari berbagai daerah nih sobat. Fenomena ini juga sekarang disebut konser turis dan lagi booming banget di Asia termasuk Indonesia. Jadi konser sekarang bukan hanya cuma soal musik loh sobat, tapi juga jadi alasan orang buat traveling, hunting outfit, kulineran, sampai bikin konten selama perjalanan wisatawan ini.

0: Nih, panen kebon kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
1: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
0: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
1: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luwih larang, tapi dosise mung 50% saka tabur, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro kelas A repot ing ngarep seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
3: toko Cipta Jaya Tani Jalan Majapahit Genggong Jogorogo Ngawi, toko Diktani Jalan Raya Jogorogo Kendal Ngicu Kendal Ngawi, toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedunggalar Ngawi, toko Bupatmi Grojokan Kalang Pitu Ngawi, toko Mitra Tani utawi Pak Yanto Ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan.
4: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Sobat Bahana, yang lagi rame juga nih sekarang adalah wisata ekstrim dan adrenalin yang makin viral di sosial media, di TikTok ataupun di Instagram sobat. Mulai dari naik jeep lava, para layang, skyback, ayunan ekstrim di tebing, sampai wisata horor malam sekarang banyak diburu anak-anak muda karena dianggap lebih seru dan bikin kontennya menarik. Bahkan beberapa tempat sengaja bikin wahana yang memacu adrenalin supaya gampang viral di internet. Tapi di sisi lain, tahun ini juga banyak nih berita soal kecelakaan wisata akibat pengunjung terlalu fokus bikin konten daripada keselamatan. Jadi sekarang orang-orang nih mulai diingatkan lagi, kalau cari pengalaman seru tetap harus diutamakan keamanannya ya Sobat Bahana.
6: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Sobat Bahana, berita hot tentang wisata sekarang ini, tentang tren wisata luar negeri yang murah bikin banyak anak muda dan wisatawan Indonesia lebih pilih liburan ke Thailand, Vietnam, atau Malaysia dibanding di dalam negeri. Kenapa? Karena banyak yang bilang tiket promo lebih murah hotelnya, dan street food di luar negeri sekarang malah terasa lebih terjangkau dibanding beberapa wisata lokal yang makin mahal setelah viral. Konten liburan hemat ke Bangkok atau 3 juta udah bisa ke Vietnam lagi sering banget lewat di FYP media sosial. Ini bikin pemerintah dan pelaku wisata lokal juga mulai banyak dibahas karena masyarakat berharap wisata Indonesia tetap menarik, nyaman, dan gak terlalu mahal buat wisatawan lokal itu sendiri.